105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Hi, good morning Sobat Fox. Ketemu lagi sama Nindi Aristika setelah semalam aku yang menutup rolling door ini. Kemudian aku pagi ini yang membukanya ya. Alias di Sabtu ya. Hai Sabtu, benar ya, Sabtu pagi ini. Tentunya pagi-pagi ditemenin sama Nindi Aristika Sobat Fox di Weekend Morning Show ya. Barengan sama Anin selama 3 jam ke depan dari jam 7 sampai jam 10 pagi. Dengan playlist yang enak-enak, pokoknya dikasih lagu yang enak-enak, asik-asik, bikin semangat pokoknya Sobat Fox. Dan kamu bisa request lagu pastinya. Silahkan ya, selama 3 jam nanti kasih lagu yang enak-enak Sobat Fox. Kasih taunya ke Anin ya. Boleh mancanegara, boleh Indonesia, bebas aja, tapi yang harus bikin semangat Sobat Fox ya. Kalau boleh tahu pagi ini kamu ngapain? Adakah yang olahraga atau langsung sarapan ya? Karena ada dua tipe orang yang beda nih, sarapan pakai olahraga dulu atau sarapan langsung masuk soto ya. Kalau aku tentu saja langsung masuk soto dan kawan-kawannya ya. Apapun menu sarapanmu pagi hari ini Sobat Fox ya, kalau mau request ya ditemenin sama playlist dari Weekend Morning Show, silakan langsung ke WhatsApp ya. WhatsAppnya ada di 0887-188-1053 atau Sobat Fox bisa menggunakan aplikasi Fox Radio. Ya tadi udah dibuka sama lagunya Devin yang Desert Sobat Fox. Next song ada punya satu lagu dari Katy Perry with Roar.

Tahu kan kalau hari ini bakal duduk lama di depan komputer? Nah, jangan tunggu pegal datang. Balur dulu minyak balur Sanga-Sanga Ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel, dan gak gampang kaku walaupun duduk berjam-jam.

Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013 di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.

transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

That was Rain with Drive By Sobat Fox. Buat Sobat Fox yang mungkin lagi berkendara di sekitaran Yogyakarta ya, atau mungkin sepeda-sepedaan, goes-goes dikit lah ya, goes kecil. Semangat ya, ditemenin sama Nindya Ristika tentunya di Weekend Morning Show dengan lagu-lagu yang tentunya bisa kamu request Sobat Fox ya. Anyway, ini tadi requestan dari Mbak Sari ya, selamat pagi, sudah aku putarkan ya. Dan buat Sobat Fox mungkin yang lagi siap-siap mau keluar ya, atau mungkin mau nyari sarapan, masih di rumah bingung sama apa cuacanya ini, nanti matahari muncul gak sih? Muncul gak sih? Atau mendung-mendung gini aja ya. Tapi ini kalau Anin baca ya dari lamannya BMKG Yogyakarta Sobat Fox di wilayah Yogyakarta, daerah istimewa Yogyakarta Sobat Fox ya, ini di kota Yogyakarta, Sleman, kebetulan ini berawan Sobat Fox ya. Kemudian di sekitaran mana namanya, Gunung Kidul, Bantul ya, Kulon Progo diperkirakan hari ini akan hujan ringan ya. Sementara di Bantul ini udara kabut ya. Kemudian di Gunung Kidul cerah berawan ya. Sleman dan kota Yogyakarta berawan dan Sleman diprediksi akan hujan ringan ya. Jadi buat Sobat Fox yang mungkin pengen mencari tempat yang cerah, ngajak anak jalan-jalan karena rapotnya bagus semua nilainya, silahkan main ke pantai aja, kayaknya seru ya pagi ini ya. Atau siang atau sore nanti Sobat Fox ya, ke Gunung Kidul is the best solution ya. Kalau aku sih nggak dulu ya, karena jauh banget. Nggak ada kendaraan Sobat Fox, kalau motoran kesana kan capek ya. Sayangnya kesananya juga kendaraan umum kan nggak banyak ya. Kalau naik bis agak repot juga, harus ke terminal besar dulu ya kalau nggak salah ya. Dari Giwangan itu baru bisa ke sana. Mungkin ke Wonosari ya dulu. Nah terus dilanjut lagi ke pantai, entah pakai apa aku nggak tahu juga ya. Tapi emang enaknya pakai kendaraan pribadi. So buat Sobat Fox yang mungkin si pagi hari sampai siang nanti ya full banget agendanya, mau jalan-jalan dan lain sebagainya, semoga dilancarin terus, dikasih cerah terus-terusan.

Iya, kamu boleh loh request atau kirim salam via WhatsApp aja 0887 188 1053.

0: yakin datang ke tempat kayak gini?
1: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
0: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
2: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
1: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
0: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
2: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
0: Hah? Apa itu mbah?
3: Sabun tanah Mila, tanahmu.
2: Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya, juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
1: Izin, bah, sabunnya kita ambil. Saya nggak sabar mau mirip sama Brad Pitt.
4: Weekend Morning Show.

Bangun pagi moodnya udah bagus tuh rasanya seharian tuh bisa melakukan aktivitas apapun gitu. Even itu cuma nyuci baju aja rasanya tuh kita mood aja gitu buat ngelakuinnya ya kan. Cuma kalau pas kita bangun-bangun udah bad mood rasanya males banget Sobat Fox ya. Mau mandi aja mager gitu ya. Tapi semoga hari ini kamu bukan bangun pagi dengan keadaan yang bad mood Sobat Fox ya. Aku harapnya sih kamu pagi hari ini bangun dengan keadaan happy-happy aja ya kan. Nah kalau misalkan Sobat Fox moodnya udah mulai hilang nih jam-jam segini, jangan. Hari ini masih panjang Sobat Fox ya. Kalau kata aku sih cium aromaterapi yang baunya menenangkan gitu ya. Contohnya kayak minyak balur sanga-sanga. Nah pas banget kalau misalkan stok sanga-sanga kamu habis dan kebetulan kamu ada agenda mau ke Jakarta, jangan lupa mampir ke Jakarta Fair Sobat Fox karena sanga-sanga buka booth di Jakarta Fair 2026 ya. Kamu bisa dapetin banyak banget promonya ya, menarik banget. Contohnya kayak ini nih ya, beli 2 minyak balur sanga-sanga klasik, kamu bisa dapetin gratis sabun kaliku-kaliku klasik. Beli 2 minyak balur sanga-sanga Ultimate, kamu bisa dapetin gratis 1 sabun kaliku-kaliku Ultimate. Beli 3 minyak sanga-sanga klasik, kamu juga bisa dapetin gratis 1 sabun kaliku-kaliku klasik untuk pembelian setiap weekdays ya, atau gratis 1 minyak balur sanga-sanga Ultimate Travel Size untuk pembelian setiap weekend. Diskon 10.000 untuk produk terbaru yaitu adalah minyak Gatalin Sobat Fox. Dan ada juga diskon 10% untuk setiap pembelian minyak balur sanga-sanga Travel Size dan hampers eksklusif. Ada juga tebus murah dan banyak kesempatan untuk mendapatkan door prize menarik. Langsung aja datang ke booth sanga-sanga yang ada di G-Expo Kemayoran Hall B3 C3 Lot 40 Sobat Fox ya. Ingat persediaannya terbatas banget. Alam itu ajaib, hemat itu nyata Sobat Fox. Informasi selengkapnya cek langsung aja di Instagramnya @kutuskutusofficial dan @sangasangaofficialjakarta. Sangasanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

Iya, kamu boleh loh request atau kirim salam via WhatsApp aja 0887 188 1053.

0: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat. Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 15 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatan turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Awali tahun baru 2026 dengan koneksi makin cepat, harga tetap hemat. Infinite Light dari Citranet cuma Rp145.000 per bulan, up to 15 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya.

Makeup kamu gak nempel? Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore.

0: Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: Weekend lebih seru, dengerin Fox Radio Jogja. Good morning. Weekend Morning Show. Nemenin kamu dengan lagu-lagu enak. Bisa juga request atau kirim salam. Weekend Morning Show on Fox Radio Jogja. Your soul, your head.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Masih barengan sama Nindi Aristika Sobat Fox, dan masih di Weekend Morning Show. Barusan aku puterin satu lagu dari Discoria featuring Lalil Manino dan juga Eva Celia. Eva Celia Sobat Fox. Dengan Krisye ya. By the way Sobat Fox ya, hari ini ternyata tanggal 27 Juni ini diperingati sebagai hari UMKM Internasional Sobat Fox ya. UMKM Internasional ya, atau Micro, Small and Medium Size Enterprises Day. Ini yang ditetapkan oleh PBB yang untuk mengapresiasi peran penting usaha kecil dan juga menengah ya. Nah hari ini berarti tandanya kamu ya, kalau mau jalan-jalan jajan-jajan, ini harus ke jajan-jajan ke tempat UMKM yang di sekitaran Jogja Sobat Fox. Contohnya kayak misalkan Sobat Fox pengen kulineran, itu bisa ke Pasar Kasem. Di sana kan banyak tuh UMKM yang buka stand atau jualan di sana ya kan, mulai dari jajanan pasar, ada makanannya juga, makanan berat, ada gudeg, es dawet dan lain sebagainya. Nah, ini kesempatan untuk kamu bisa ngelarisin lah ibaratnya kan. Atau di kawasan mana lagi ya? Kalau yang baru-baru ini viral itu Sobat Fox ya, ada yang namanya Sunmor Minggu Pagi. Ini di Jalan Ngijon alias di wilayah apa namanya, daerah Sleman yang agak ke pinggir alias minggir Sobat Fox ya. Jadi di sana tuh ada yang namanya Anyaman Cake Patisserie, kemudian banyak banget ya UMKM yang memang jualan di setiap Minggu Pagi Sobat Fox ya. Sunmor Minggu Pagi di Jalan Ngijon Raya ya. Meskipun hari ini gak buka, tapi besok pagi nih buat Sobat Fox yang mungkin pengen nyoba cake-nya atau pengen nyoba jajanan-jajanan yang ada di sana, silakan datang. Tapi katanya ini kalau jam 5 pagi aja udah rame Sobat Fox. Jadi silakan kesana tuh sebelum jam 5 pagi, barangkali habis subuh ya. Habis subuh harus sampai di sana. Jadi kalau misalkan Sobat Fox dari daerah Bantul atau dari daerah Kota Yogyakarta kan agak makan waktu cukup panjang ya untuk perjalanannya. Jadi nanti subuhnya di tengah jalan aja gitu ya kan, sekali-sekali aja gitu. Hitung-hitung ngelarisin juga ya. Dan juga di sana katanya tempatnya estetik banget, soalnya itu ada di sekitaran sawah Sobat Fox, area persawahan. Jadi udah dapat estetiknya juga, dapat jajanan enaknya juga, pastinya murah-murah, harganya terjangkau karena di wilayah sana pun semuanya serba murah. Terus yang plusnya lagi, kamu bisa sekalian olahraga pagi barangkali, menghirup udara yang lebih segar lagi di area persawahan, pikiran jadi fresh lagi Sobat Fox ya. Kalau pagi hari ini mungkin kamu masih belum tahu mau ngapain, yang sini-sini dulu aja. Kalau besok kamu agendain ke Minggir atau ke Sunmor Ngijon sana, pagi ini yang daerah sini-sini aja. Kayak misalkan Sobat Fox ke mana namanya tadi, ke Pasar Ngasem, atau jalan-jalan di Alkit, sarapan soto di Altar atau Alun-Alun Utara, itu katanya ada juga yang terus soto terkenal Sobat Fox, silahkan lah ya. Tapi buat Sobat Fox ya, mungkin di rumah aja gak usah khawatir, tenang aja gak apa-apa, abis ini juga aku bakal di rumah aja seperti biasanya. Tapi aktivitasnya pastinya lebih serunya lagi kalau Sobat Fox pengen request lagu ya, atau sekaligus pengen dengerin lagu-lagu favorit kamu, bisa. Silakan langsung gabung aja di WhatsAppnya Fox Radio Jogja. Anin tunggu, ada di 0887 1881053, atau Sobat Fox bisa menggunakan aplikasi Fox Radio.

Muka masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sanga-sanga facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.

0: Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra, dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus-Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini, PT Kutus-Kutus Herbal hanya memproduksi brand Sanga-Sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan Establish 2013. Harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut, kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
2: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus-Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare, website www.kutuskutusofficial.com, www.belihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
3: Hey there, pribumi. Berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
4: Rempah-rempah? Bentar, mister. Saya punya. Nah, ini, mister.
3: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya, pribumi.
4: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku, mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah. Bercampur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
3: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
4: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
3: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara because of sabun kaliku-kaliku.
5: Lagi liatin apa sih, Dis?
6: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak Sanga-Sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
5: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching Sanga-Sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
6: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur Sanga-Sanga travel size ini berapaan?
5: Untuk Sanga-Sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan Sanga-Sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga-Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
6: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
5: Sanga-Sanga, singa ada lawan.
7: Weekend Morning Show.

Dara Madonna featuring Sabrina Carpenter with Bring Your Love Sobat Fox. Ya, ini adalah single terbarunya mereka yang memang dirilis setelah duetnya di Coachella tahun ini Sobat Fox ya. Pasti tahu lah buat Sobat Fox yang ngikutin Coachella 2026 ya kan. Tahu pas minggu kedua ya, weeks kedua itu Sabrina Carpenter mengundang atau membawa langsung si Diva Madonna ini untuk menemani dia bernyanyi bersama dan juga bawain lagu ini. Terus akhirnya dirilisnya kalau gak salah baru bulan Juni kemarin. Mei. Iya, Mei kemarin kalau gak salah Sobat Fox ya. Cemiwim, correct me if I'm wrong ya. Aku sabar dulu buat yang udah request lagu ya. Selamat pagi buat Mas Dennis ya. Apa kabar Anin? Alhamdulillah kabar baik ya. Requestnya John Mayer, New Light. Abisin dan puterin, ditunggu aja. Terus juga ada Kak Yasmin yang mau request lagu BTS 2.0 ya. Hehehe, gimana udah bisa? Udah dapat belum tiketnya nge-war kemarin ya katanya ya. Ditunggu ya. Buat Sobat Fox yang pengen ikutan request juga boleh banget. Masih aku buka sampai dengan nanti jam 9 aja Sobat Fox. Karena nanti jam 9 seperti biasanya bakalan ada yang seru ya. Anin bakal ngobrol di obrolan sangat-sangat. So buat Sobat Fox yang pengen request sekarang aja langsung dikirimin di 0887 188 1053 atau bisa ke aplikasi Fox Radio.

Tahu kan kalau hari ini bakal duduk lama di depan komputer? Nah, jangan tunggu pegal datang. Balur dulu minyak balur Sanga-Sanga Ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel dan gak gampang kaku walaupun duduk berjam-jam.

Moving on Sobat Fox ya, namanya kita ini semakin dewasa harus move on sama yang namanya masa lalu Sobat Fox. Apalagi kalau misalkan masa lalunya pahit-pahit ya, jangan pernah kamu ingat-ingat lagi, kamu harus tetap terus berjalan Sobat Fox ya. Life must go on ya. Nah buat Sobat Fox yang mungkin ya masih terjerembab masa lalu, kalau masa lalu itu ada yang namanya minyak kutus-kutus. Tapi kutus-kutusnya adalah racikan babe Sobat Fox. Nah move on Sobat Fox ya, karena sekarang kutus-kutus itu sudah bertransformasi menjadi minyak sanga-sanga ya. Ada minyak bulu sanga-sanga yang klasik, ada yang ultimate, plus lagi Sobat Fox sekarang ada produk baru ya, yang namanya adalah sanga-sanga gatalin ya. Ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam, daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan juga daun pegagan. Sanga-sanga gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan juga biduran Sobat Fox. Hanya dengan Rp75.000 dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera sanga-sanga gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24 Century, dan juga di Fox Radio Network. Informasi lebih lanjut kunjungi aja Instagramnya di @sangasanga_bali. Sangasanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Babang Pranoto.

Iya, kamu boleh loh request atau kirim salam via WhatsApp aja 0887 188 1053.

0: Berjaya bersama Sanga-Sanga. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Wujudkan mimpimu sekarang untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Telah dibuka pendaftaran mahasiswa baru Politeknik Bakti Semesta tahun ajaran 2026-2027. Kunjungi website kami di www.polibes.ac.id atau hubungi WhatsApp di 0811-2667-088. Anda juga bisa datang langsung ke kampus kami di Jalan Diponegoro nomor 165. Salatiga. Lokasinya strategis di antara Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama, Salatiga, dan Taman Cerdas. Ayo kuliah di kampusnya Babe Bambang Pranoto, Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here.
2: Weekend Morning Show.

Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur sanga-sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak.

0: lebih seru, dengerin Fox Radio Jogja.
1: Good morning.
0: Weekend Morning Show. Nemenin kamu dengan lagu-lagu enak. Bisa juga request atau kirim salam. Weekend Morning Show on Fox Radio Jogja. Your soul, your head.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Masih barengan sama Nindya Ristika, Sobat Fox, di jam 9 ini. Tapi seperti biasanya, kalau di jam 9 sampai jam 10 nanti, selama satu jam bakalan ada obrolan sangat-sangat, Sobat Fox ya. Nah, Adin bakal ngobrolin sesuatu yang kemarin ini abis banget diperingati Sobat Fox tanggal 26 Juni ya. Yaitu adalah Hari Anti Narkoba Internasional. Nah, ini peringatannya ya, mengajak untuk semua masyarakat membangun gaya hidup yang lebih sehat dan juga positif tentunya, dan terbebas dari jeratan narkoba, Sobat Fox ya. Kualitas hidup tidak hanya ditentukan oleh keputusan besar, tetapi juga oleh kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari ini, mulai dari menjaga pola hidup, menjaga kebersihan diri, hingga meluangkan waktu untuk merawat tubuh dan juga kulit, Sobat Fox ya. Sangat-sangat ini hadir ya, dari berbagai macam produknya ini bisa membantu kamu untuk menerapkan kebiasaan-kebiasaan kecil yang positif itu, Sobat Fox. Nah, di Hari Anti Narkoba Internasional ini, Sobat Fox, meskipun peringatannya udah kemarin, tapi Anin pengen ngobrolin sama seseorang yang pokoknya ini kegiatannya semuanya positif banget ya, keluarganya juga pokoknya gak ada negatif-negatifnya, cuman mungkin pikirannya aja yang negatif ya. Ada Mbak PJ, Sobat Fox, dari tim Bako Bali Semesta. Selamat pagi Mbak PJ.
1: Selamat pagi Ani.
0: Aduh, kecek masuk kan? Masuk kan di telinga kamu?
1: Iya, di telinga aku doang. Pagi Anin ya.
0: Sehat ya?
1: Sehat.
0: Oke. Meskipun akhir-akhir ini kita tiap minggu, tiap Sabtu ketemu yaudah, terus ya.
1: Iya, udah 3 kali Sabtu ini kan.
0: Tapi tetap nanyain kabar ya. Harus dong.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Sekali lagi dapat payung, Nin.
0: Abis rapotan ya anak-anak.
1: Iya.
0: Iya, gimana Ibu?
1: Baik-baik semua,
0: tidak,
1: sehat.
0: Tidak ada yang memicu amarah ya kan?
1: Aman-aman semua.
0: Aman-aman. Tensi enggak naik ya?
1: Enggak. Saya kan orangnya sabar banget.
0: Oke, okay, sabar banget. Ini ada Mbak Bijo, Sobat Fox, dari tim Bako Bali Semesta yang akan menemani Anin ya ngobrol-ngobrol di pagi hari ini. Oke, ini kalau ngomongin soal Hari Anti Narkoba ini, apa yang terpikirkan oleh seorang Bijelisuari gitu?
1: Oh, ya Allah.
0: Peringatan ini menurut kamu penting apa enggak sih ada peringatan ini gitu?
1: Penting ya Nin, buat saya penting karena memang ini kan salah satu cara untuk mengingatkan kita tentang narkoba itu sendiri apa gitu loh. Apa namanya, efeknya seperti apa, dampaknya seperti apa, dan memang adanya Hari Anti Narkoba ini itu juga ya sama seperti tadi aku bilang, mengingatkan kita lah. Jadi kan mungkin kita juga punya teman, punya teman yang pernah terjerumus di situ.
0: Nah, ya, bener.
1: Atau keluarga. Saya sendiri pernah, bukan saya sendiri.
0: Keluarga
1: saya sendiri. Itu pernah juga ada, tapi sudah apa sih istilah kata orang bilang,
0: kembali
1: sudah
0: ke jalan insya, yang benar.
1: Kembali
0: ya?
1: Ke jalan yang betul. Eh betul. Okay. 3 jam tidur dan ingin menaklukkan dunia.
0: 3 jam tidur ya Sobat Fox, memang ini manusia setengah kelelawar ya. Nocturnal. Oke, jadi lebih ke mengingatkan kita aja yang memang belum terjerumus, ya, tidak terjerumus ya,
1: jangan sampai.
0: Yang memang sudah punya pengalaman ya bisa lebih mengubah hidupnya lagi supaya lebih baik.
1: Inspirasi orang ya, ya kan bisa bercerita tentang bagaimana dampaknya dan lain-lainnya seperti itu.
0: Oke, Sobat Fox, meskipun ini kalau kita lihat ya dari kalangan selebritis tuh cukup banyak ya. Ada beberapa gitu. Tapi pun kita banyak juga melihat di sekeliling kita selebritis pun juga yang pernah terjerumus pun juga ada yang bertaubat, sudah masa lalunya sudah beres,
1: betul.
0: Akhirnya menjalani kehidupan yang baru dengan kebiasaan hidup yang memang harus diterapkan juga. Pasti kan ada perubahan juga
1: pasti, ya Nin.
0: Gitu. Nah, ini aku mau tanya nih, mungkin agak sedikit gimana ya, menusuk ke hati gitu ya.
1: Apa sih?
0: Anda kan seorang ibu ya, punya 2 anak laki-laki gitu.
1: Iya.
0: Ada kekhawatiran sendiri gak sih kalau, aduh nanti pergaulannya kayak gini lah.
1: Iya itu pasti ya Nin, gitu. Pasti, dan mungkin ibu-ibu lainnya juga seperti itu ya. Cuman kembali lagi kita bagaimana didikan di rumah.
0: Nah betul.
1: Itu seperti itu, jadi kalau aku pribadi sih itu ada namanya harga mati untuk aturan di rumah. Jadi di rumah itu ada namanya apapun sesakit apapun itu kebenaran, kamu harus jujur. Jadi kalau ada apa-apa orang tua bisa paham gitu. Jadi apapun ya. Cuma jadi misalnya ya itu yang diteka, yang aku tekankan sama anak-anakku adalah jujur seperti itu. Iya. Sekolah. Jujur.
0: Iya.
1: Betapa menyakitkannya mungkin kebenaran itu yang dia sampaikan kalau dia ada salah dan lainnya itu harus diterima gitu.
0: Iya. Yang pertama emang harus jujur sama diri sendiri.
1: Betul.
0: Kemudian harus terbuka juga sama, ya, sama orang keluarga. Tua, sama keluarga, kakak adiknya.
1: Iya, gitu, betul. Ya.
0: Oke. Gitu. Ini bagus banget kebiasaannya Sobat Fox, karena kadang
1: itu harus kita, harga mati nih.
0: Kita tuh zaman dulu kan kita dididik sama seorang atau orang tua kita tuh baby boomers kan.
1: Iya.
0: Kita ngelihat aja lagi tuh kayak udah takut gitu kan, gitu gimana mau curhat.
1: Iya,
0: gitu.
1: Betul.
0: Ini yang mungkin bisa pola-pola inilah yang belum kita pernah rasakan, kita perbaikin untuk anak-anak kita ke
1: betul.
0: Depan.
1: Betul. Ya istilah kan? Kata diputus sampai di situ ya,
0: ya
1: gitu. Tapi kalau saya pribadi, saya lebih terbuka sama bapak saya. Gitu. Anak
0: okay.
1: bapak soalnya saya.
0: Eh ini cinta pertamanya anak gadis ya kan.
1: Iya.
0: Oke, okay, itu tadi Sobat Fox, berarti memang harus ditanamkan sejak kecil.
1: Iya, dan harus ada aturan-aturan di rumah itu harus jelas. Tidak boleh abu-abu, Nin.
0: Benar-benar.
1: Itu
0: benar,
1: kalau
0: benar,
1: boleh, benar. Boleh, tidak, seperti itu. Dan itu paling penting memang kejujuran. Harus di rumah harus jujur.
0: Benar, gitu. Harus jujur itu yang pertama. Nah, yang kedua pastikan juga bagaimana agar keluarga kita atau anak-anak terhindar dari yang namanya narkoba, pastikan juga membutuhkan namanya pola hidup yang lebih sehat.
1: Nah, ya,
0: kebiasaan-kebiasaan kecil apa nih yang biasanya diterapkan di rumah nih buat anak-anak atau mungkin buat diri sendiri dan juga suami gitu.
1: Gitu. Kalau di keluarga itu kan ada yang tadi saya bilang itu kebiasaan-kebiasaan apa tadi nih?
0: Kecil-kecil ya. Iya kayak ya, aku imut.
1: Kecil. Ketua karir. Jadi kebiasaan kecil itu ya salah satunya di rumah kita punya aturan yang jelas. Itu kebiasaan kecil-kecil ya Nin ya. Terus mungkin tidur, dari pola tidur.
0: Ya,
1: terus ya pola tidur, terus mungkin asupan gitu. Di keluarga sendiri pun mungkin tidak, di tempat saya mungkin tidak 100% yang benar-benar sempurna ya untuk makanan dan pola tidurnya, tapi kita usahakan seperti itu.
0: Okay.
1: Sama ya kembali ke dalam itu ke keluarga. Aturan yang dipakai seperti apa.
0: Oke. Okay. Dan secara spiritual juga pasti
1: betul,
0: ya.
1: Betul sekali ya.
0: Ini pondasi juga nih buat anak-anak ya,
1: buat
0: ya
1: anak-anak,
0: kan.
1: Ya.
0: Ini buat Sobat Fox yang mungkin punya pengalaman yang sama.

0: Masih barengan sama Nindya Ristika Sobat Fox dan juga Mbak PJ Liswari dari tim Bako Sobat Fox yang tadi sudah sharing ya tentang bagaimana menanamkan kebiasaan-kebiasaan kecil yang konsisten juga yang pastinya ya untuk anak-anak. Ini terutama yang paling penting banget ya. Kalau yang udah gede-gede gini mah udah bisa mikir ya.
1: Yes.
0: Kalau anak-anak tuh harus diajarin dari nol Sobat Fox.
1: Ya betul ya. Nin.
0: Okay. Nah kalau boleh tahu kebiasaan sehat apa yang diterapkan, mungkin dari olahraganya. Terus tadi kan udah di notice ya.
1: Iya.
0: Pola tidur.
1: Dia
0: tidur siang
1: kalau anak saya. Walaupun ibu bapaknya pola tidurnya kacau ya.

0: ya, tapi
1: karena kan harus cari cuan.
0: Ya, tapi ya, setidaknya anak harus dikasih pengertian kayak gitu.
1: Oke. Okay. Pola tidur tadi udah di notice bahwa harus tidur siang.
0: Kalau di tempat saya nih,
1: malam juga harus tidurnya tepat waktu tuh.
0: Itu kalau sekolah, tapi kalau libur biasanya bolehlah lo sedikit seperti itu.
1: Oke. Okay. Nah, ini gimana nih dengan olahraga sama pola makannya gitu.
0: Pola makan protein ya. Mm-hmm. Itu wajib banget, telur rebus, terus kayak ayam sekarang itu lagi suka aja suka yang dada-dadaan kayak gitu. Jadi maksudnya pola makan itu kalau di tempat saya mungkin tidak yang benar-benar straight ya, maksudnya yang benar-benar harus ini, tapi setidaknya 4 sehat 5 sempurna masih aku pakai seperti itu nih. Makanya Mbok Dis itu selalu Mbok Dis sih yang paling ngerti, maksudnya anak saya sarapannya apa
1: karena catering
0: itu.
1: Ya.
0: Oh ya Allah, iya catering. Enggak mau ribet ya.
1: Jadi enggak
0: mau ribet. Dulu catering sama Mbok Dis tuh hampir 2 tahun lebih. Terus di sekolah juga anak-anak ada catering sehat juga gitu. Soalnya kan aku kan pinter banget masak ya. Saking pinternya ya udahlah biar yang lain yang maju untuk catering.
1: Iya. Sagi bentarnya sampai kamu kan mau buka SPPG kan? stop ya. Itu pola makannya ya, berarti lebih ke real food ya.
0: Ya, sebisa mungkin ya Nin ya, tapi kadang-kadang maksudnya tidak menutup kemungkinan juga ada hal-hal lain yang ya snack-snack yang mungkin
1: masih dalam batas wajar lah.
0: Batas ya, dalam batas wajar seperti itu.
1: Enggak apa-apa lah, namanya anak tuh enggak boleh yang terlalu dikekang banget, saklek banget ya kan.
0: Mereka harus coba gitu loh. Nanti kalau enggak coba ringkih jadi. Itu menurut saya untuk mereka berdua ini ya.
1: Kalau nanti katanya mau ada perang ke dunia
0: ketiga ya
1: kan. Stok makanan kita kan pasti yang instan. Coy, jangan ya amit-amit ya.
0: Iya. Itu mereka yang dua bocah ini anak saya. Itu mereka tuh baru rasain
1: snack
0: itu
1: makanan ringan.
0: Ya itu baru-baru aja tuh karena pertama kali itu sama sahabat saya namanya panggilannya Om Ocit, Om Erwin. Masuk ke Al Indomaret gitu, mereka ikut lah. Terus dia, "Om boleh ambil aja." Terus mereka buka, mereka coba. "Iya ampun enak banget ya." gitu. Terus teman gue bilang, "Astagfirullahaladzim, PJ enak murah-murah makan." Tapi itu mereka udah SD baru nyobain SD. Nah, Fanta dan Coca-Cola itu baru tahun kemarin mereka cobain.
1: Soda-sodaan ya, Bu. Oke. Nah, ini kan berarti dari kecil tuh tidak dibiasakan untuk makan makanan dan minuman seperti itu yang tinggi gula gitu-gitu yang minim gizinya. Sampai akhirnya gede dia baru nyobain. Apa enggak pernah minta ini kalau misalkan pas lagi belanja bulanan gitu di supermarket dan lain sebagainya?
0: Mau nyoba, tapi akunya yang kadang bilang belum waktunya gitu. Akhirnya mereka tahu kalau minta pun enggak dikasih gitu. Jadi aku enggak ngerti ini benar apa salah ya, tapi sejauh ini itu worth it. Jadi mereka pada akhirnya juga akan nyoba gitu. Tapi menjadi kadre. Tapi mereka nyoba dan udah selesai. Enggak yang karena baru pertama kali nyoba mereka suka terus berlebihan.
1: Minta lagi
0: enggak. Okay. Kalaupun mereka minta aku kasih satu untuk berdua seperti itu. Irit ya.
1: Indis ekonomi.
0: Ya, sekali lagi Aninya kembali ke rules keluarga masing-masing.
1: Iya, betul.
0: Seperti itu yang aku pakai buat diriku itu yang cocok juga gitu. Belum tentu sepatu yang aku pakai orang lain cocok kayak gitu.
1: Setuju banget. Ya, pasti kan orang punya parenting masing-masing ya.
0: Iya, size-nya masing-masing.
1: Benar. Tapi yang ini yang diterapkan sama Mbak Pija, barangkali ini buat bapak-bapak, ibu-ibu di luar sana jadi inspirasi aja gitu ya.
0: Iya, mudah-mudahan.
1: Nah, kalau untuk olahraganya sendiri gimana nih? Karena aku lihat Mbak Pije kan aktif banget ya, Bu.
0: Iya.
1: Anda tuh atlet berbagai macam cabur. Boxing iya, lari iya ya. Apalagi
0: panjat dinding,
1: mini soccer juga Anda ya. Aku suka. Mancing?
0: Keributan iya.
1: Keributan. Nah, ini gimana nih? Anak-anak juga hobi olahraga juga
0: ya,
1: sama
0: hobi olahraga.
1: Emaknya gitu.
0: Hobi olahraga. Cuman mereka memang bukan tipe yang teratur ya, tapi setidaknya kalau mereka boxing itu seminggu sekali ikut aku setiap hari Selasa bareng teman-teman sekolanya. Makanya kalau kamu lihat postingan ada tulisan Delanang KB ya, itu anaknya teman-temanku yang kebetulan anaknya laki-laki semua gitu.
1: Oh iya, yang mak-maknya biasanya ikut arisan.
0: Ngumpul.
1: Anda biasanya bikin story itu kumpul-kumpul apa kalau bukan arisan?
0: Bukan arisan sih sebenarnya, Nin. Kita belajar.
1: Sharing.
0: Menilai hidup orang.
1: sharing kehidupan ya.
0: Ya itu sharing kehidupan gitu. Menyenangkan soalnya mereka semua teman-teman saya ini.
1: Oke. Berarti dibiasakan juga olahraga setidaknya seminggu sekali atau?
0: Biasa mereka tuh lari juga. Itu lari, biasanya kalau lari itu mereka ditemenin sama namanya Mbak Dewa atau suaminya Mbak Dewa, namanya Pak Yuan gitu. Jadi ada nama anaknya namanya Langit juga itu ikut SSB. Nah biasanya kan lari, nah biasanya anak-anakku ikut itu, ikut mereka lari gitu. Kalau ibunya pas gak bisa gitu. Terus kadang juga mereka ya ikut panjat dinding, tapi udah lama mereka gak panjat dinding. Bola juga iya.
1: Positif banget ya kegiatannya kayaknya ya, satu rumah ya, soalnya didukung juga sama lingkungan.
0: Ya teman-temannya,
1: teman-temannya tetangga ya, juga, betul, saudara semuanya ya.
0: Dan kebetulan teman-teman saya tuh orangnya keren semua Nin. Jadi misalnya aku bilang, yuk kita panjat dinding, yuk ayo kayak gitu, gak ada yang bilang ah malas ah atau apa, gak ada. Sejauh ini ya teman-teman saya yang LC-LC itu, teman bako dan lainnya itu oke semua gitu diajak. Pokoknya diajak sesuatu yang positif yuk, diajak yang negatif lebih yuk lagi.
1: Jangan dong.
0: Enggak gitu. Iya.
1: Negatif ketemu negatif jadinya positif. Ya, makanya kita tuh harus mengumpulkan orang-orang yang awalnya negatif.
0: Betul.
1: Supaya jadi positif.
0: Betul.
1: Ada aja sobat pokoknya. Oke. Nah, tapi ini kan kadang yang suka kita lupa ya. Kita kadang sebagai ibu, aku pun juga fokus sama keluarga, sama urusan rumah, anak dan lain sebagainya. Kadang tuh kita gak ada kesempatan untuk merawat diri yang namanya self care. Nah gimana nih seorang ibu dua anak, bagaimana cara Anda merawat diri?
0: Self care itu penting ya Nin ya, itu penting banget buat aku secara pribadi, biar aku tetap waras, seperti itu. Jadi self care tuh macam-macam ya bentuknya ya. Waktu masih kecil-kecil mereka, itu biasanya aku di rumah. Jadi di rumah aku ngelakuin apa yang aku suka. Oh ya aku suka itu ternyata boxing, seperti itu. Ya aku privat boxing. Itu terus keluar janjian sama temen itu harus punya waktu. Kalau dulu itu aku bareng sama sahabat-sahabatku, ya ada Erwin seperti itu. Pokoknya dia selalu yang ngajak keluar gitu. Dan kebetulan bawa anak juga sebenarnya gitu, tapi nggak ada masalah. Kalau aku pribadi tuh nggak ada masalah, yang penting keluar rumah lah gitu. Lihat, terus kalau semakin kesini kan itu self care-nya lebih oke lagi ya, ketemu sama teman-teman yang sefrekuensi, yang ngasih kita hal-hal positif. Itu apalagi ada makin ada waktu ya untuk olahraga, untuk kerja dan lainnya, seperti itu. Itu penting banget soalnya ya, self care itu
1: sama nerima transferan ya.
0: Iya. Soalnya kalau kita tidak bisa self care itu bagaimana kita bisa merawat keluarga, merawat teman, bukan merawat teman ya, tapi bagaimana kita bisa bersama keluarga, teman dan rekan, karena kita kan butuh waras ya Nin ya.
1: Iya benar
0: ya, seperti itu. Apalagi kalau aku kan kebetulan orangnya ekstrovert ya, jadi jadi gampang mungkin lebih ngeluarinnya gitu loh, ketemu teman satu udah selesai gitu. Tapi kalau yang introvert aku nggak ngerti.
1: Ini penting banget nih buat ibu-ibu yang selama ini mengabaikan kepentingan diri sendiri ya.
0: Ya.
1: Coba diri kamu tuh juga penting.
0: Betul ya. Dan berharga ya.
1: Dan berharga. Betul. Ya. Bahkan satu keluarga tuh butuh seorang ibu loh ya kan. Betul, ibu atau istri ya di rumah ya.
0: Betul.
1: Coba aja sehari nih ibu.
0: Ibu tuh gak boleh sakit gitu Nin.
1: Benar,
0: ibu gak boleh sakit ya.
1: Aku pas demam tuh masih nyuapin anakku.
0: Luar biasa.
1: Iya kan? Kita tuh dituntut untuk selalu ada.
0: Betul sekali, ini curhat. Tapi bener loh, maksudnya semua ibu-ibu mungkin seperti itu ya. Karena apalagi yang ngurus anak sendiri gitu. Jadi selalu saya bilang bersyukur sama orang yang punya keluarga yang ada di rumah untuk bantu. Misalnya masih ada orang tua yang bisa bantuin, kakak, ada mertua, dede, ada mertua dan lainnya. Ya tetap harus disyukuri. Paling tidak masih bisa tidur dengan tenang.
1: Iya.
0: Jadi pesanku sama temanku yang hamil, aku bilang sebelum kamu hamil, kamu puas-puasin tidur. Aku bilang gitu. Kamu pernah aku bilangin kayak gitu kan, Nin?
1: Iya, pernah.
0: Kamu udah hamil gede kan? Aku bilang kamu puas-puasin tidur, Nin. Kamu begitu lahiran, mungkin 5 tahun pertama kamu kan gak bisa tidur dengan tenang.
1: Tapi bener loh,
0: bener kan?
1: Aku siaran kan malam ya sampai jam 12 gitu, terus mungkin jam satuan lah sampai rumah setengah satu gitu. Aku baru tidur jam satuan. Bangun pagi tuh jam 6 paling telat ya Allah.
0: Bener.
1: Itu kan harus siapin makan pagi.
0: Iya betul. Makanya aku bilang kan waktu kamu hamil.
1: Iya.
0: Ya puas-puasin tidur ya Nin, iya, ya iya, gitu.
1: Dan aku kangen loh masa-masa hamil tuh kangennya cuma pengen tidur lama doang.
0: Iya.
1: Bisa tidur tidur kapan aja.
0: Betul.
1: Gitu. Mau siang kayak mau pagi gitu bebas. Sekarang udah enggak bisa. Tidurnya nyolong-nyolong kalau anaknya tidur.
0: Iya. Kadang anaknya tidur juga kamu masih ngerjain yang lain kan?
1: Iya, benar, benar. Ya ibu. Tapi ya itulah seorang ibu gitu. Nah, karena ibu memang dituntut selalu ada dan selalu waras. Nah, gimana nih caranya Mbak PJ gitu untuk tetap sehat, tetap stabil mentalnya, dan lain sebagainya.
0: Me time ku tuh gak banyak dan murah banget. Me time ku tuh bisa lari, terus me time ku juga bisa boxing, me time ku juga bisa ngumpul sama teman-temanku yang luar biasa. Ya tim Bako, ya LCLC, ya sama teman lama beberapa orang gitu. Itu me time ku Nin, ketemu mereka, ngobrol, entah digobrolin apa, 1, 2, 3 jam, 4 jam, sampai kadang nungguin pulang sekolah dan lainnya, itu udah me time banget. Jadi kayak nge-refresh gitu loh, seperti itu.
1: Oke, tapi kalau untuk produk tertentu nih supaya kita bisa lebih sehat gitu.
0: Itu setiap hari Nin dipakai sayang.
1: Gitu. Apalagi?
0: Kalau aku sih lebih ke ultimate yang sekarang ya, sangat-sangat ultimate itu, betul. Karena cara kerjanya tuh lebih cepat gitu. Memang karena harganya juga beda. Tapi bukan berarti yang klasik tidak ya. Nah, kalau aku sudah dari kemarin aku selalu bilang kalau bisa sediakan dua di rumah.
1: Oke.
0: Ya yang klasik sama yang ultimate. Yang klasik itu buat harian daily.
1: Oke.
0: Untuk daily gitu. Jadi kalau yang ultimate itu ketika kita ada yang agak berat dikit.
1: Okay.
0: Seperti itu, aku baru pakai yang ultimate gitu.
1: Oke. Ini Sobat Fox kuncinya adalah minyak balur sanga-sanga juga harus
0: biar lebih
1: rutin
0: relax.
1: Dibalur tiap hari.
0: Ya.
1: Aku pun juga tiap malam tuh suka minta tolong suami untuk pijitin dong bagian sini leher gitu pakai sanga-sanga. Kayak itu habis itu enak kan gitu. Meskipun tidur cuma berapa jam doang, tapi kerasanya ya nyenyak gitu.
0: Betul,
1: lumayan nyenyak.
0: Betul.
1: Dibantu sama minyak balur sanga-sanga.
0: Iya.
1: Ya. Dan nanti kita akan ngobrolin tentang minyak balur sanga-sanga lagi, manfaatnya dan lain sebagainya tentunya ya. Buat Sobat Fox ya mungkin penasaran, jangan kemana-mana, tetap di obrolan sanga-sanga.
2: Second anniversary berjaya bersama sanga-sanga.
3: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, kesleo. Untung ada minyak balur sanga-sanga.
4: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate, minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal linu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml. Sanga-Sanga Ultimate by PT Kutus-Kutus Herbal.
5: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
6: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! kita menemukan diri kita sendiri.
7: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik, terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur Sanga-Sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
6: Babeh tahu aja, Sanga-Sanga memang inspirasiku.
7: Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
4: Weekend Morning Show.

0: 105,3 Vox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Masih di obrolan sangat-sangat Sobat Vox ya. Memang kunci dari segala kunci ya, dari segala sesuatunya supaya kita lebih sehat, yaitu adalah konsisten untuk baluran pakai sangat-sangat. Berarti gak perlu tunggu sakit dulu ya Sobat Vox ya. Harus konsisten setiap hari sebelum tidur, mau pakai sangat-sangat klasik ataupun yang ultimate. Tapi sekarang lately ya, atau akhir-akhir ini, yang jadi favoritnya Mbak Pija adalah yang ultimate. Oke.
1: Semua favorit ya, semua favorit karena yang klasik juga kan itu ciri khasnya.
0: Ya.
1: Itu ya. Kalau ultimate itu menurutku lebih gitu memang. Iya, gitu. Lebih. Kalau memang ada sesuatu yang memang agak lebih berat menurut saya pribadi, kalau nggak talentnya saya pakainya itu karena aku pernah di jalan nyetir kayak gitu, tiba-tiba kayak dapat serangan panik gitu.
0: Mungkin. Oh, karena ada GERD ya?
1: Iya, ada GERD itu. Ada GERD. Aku juga sudah lama nggak kena ya. Tiba-tiba kena itu di jalan kan kerasa. Nah, kalau udah kerasa kayak gitu, aku berhenti. Aku ambil yang ultimate itu, aku balur di bagian perut, dada, terus aku cium seperti itu, terus aku tarik napas berapa kali, 5 kalian kayak gitu, keluar gitu, udah enak lagi. Perasaannya udah enak, udah jalan lagi seperti itu. Makanya aku tuh kemana-mana aku selalu bawa ini loh, Nin, yang ultimate
0: ini. Minyak balur ultimate itu yang botolnya warna biru Sobat Vox. Kardusnya warna kuning.
1: Yang kuning.
0: Ini bahannya lebih lengkap lagi ya. Ada berapa? 140-an Sobat Vox. Aromanya juga enak, menenangkan ya. Ada lavendernya, ada bunga pudak, ada minyak dan lain sebagainya ya. Ah, ini ada pertanyaan dari Sobat Vox ya. Ini mau tanya dong, sangat-sangat kan ada beberapa varian sabun.
1: Varian sabun.
0: Nih bedanya tuh apa sih masing-masing? Ini mungkin yang dimaksud adalah Kaliku dan Tanamilah Tanahmu ya.
1: Iya.
0: Dari Mas Rizky Dwi nih di Jalan Kaliurang.
1: Oke, jadi ada yang kalau ada yang produk dari klasik ya. Kalau produk klasik juga kan ada
0: Tanamilah
1: Tanahmu sama Kaliku. Ada juga yang ultimate kan?
0: Yang
1: ultimate juga ada. Itu sebenarnya kurang lebihnya fungsinya dan manfaatnya itu hampir sama dengan yang klasik sama yang ultimate. Cuman memang bahan-bahannya yang berbeda. Dan kalau yang Kaliku. Aku soalnya
0: yang dulunya Kalila
1: itu. Jadi pemain lama ya. Jadi tahu ya. Jadi bingungnya. Ya itu, jadi kalau yang Kaliku. Aduh, maaf ya Babe. Itu lebih untuk ke badan. Kalau pribadi itu lebih ke badan. Jadi kalau ada gatal-gatal, terus bau badan,
0: biang keringat segala
1: macam. Ya itu lebih ampuh seperti itu. Terus kalau yang untuk Tanamilah Tanahmu. Ya Allah. Kan dulu Tanamilah Tanahmu kan lebih gampang ngobrolnya ya.
0: Tanamilah Tanahmu.
1: Itu kalau aku pribadi aku lebih untuk muka.
0: Iya.
1: Tapi tahu nggak sih, Nin, itu yang
0: kaliku
1: itu untuk bau badan jos banget.
0: Eh,
1: beneran untuk bau badan tuh
0: jos
1: banget.
0: Buat yang selama ini mungkin sering pakai antiperspiran gitu ya supaya nggak bau badan dan lain sebagainya, ini bisa pakai yang kaliku.
1: Betul, kaliku itu tuh bau badan seperti itu. Cuman anti bau badannya tuh sejauh ini aku dikasih tahu temen ya. Aku nggak ngerti kalau misalnya ada yang bau badannya melebihi beberapa orang, iya kan, mohon maaf. Kan ada seperti itu. Nah, kalau yang standar aja, yang normal aja tuh bisa.
0: Oke.
1: Karena kalau aku pakai yang itu, aku udah nggak pakai tawas.
0: Iya, betul sekali. Oke. Ini bisa jadi solusi nih buat Sobat Vox yang mungkin memang aktif kerjaannya di luar ya, kerja lapangan dan lain sebagainya, sering kena terik matahari, sering berkeringat, ini penting banget. Apalagi habis olahraga.
1: Betul. Kalau biang keringat dan lainnya juga bisa pakai itu nih.
0: Dan ini lebih ke bahannya. Ternyata bahannya itu dibuat dari sari-sari
1: minyak klasik dan ultimate
0: ampas
1: itu
0: ya, dari ampas
1: itu.
0: Ya.
1: Itu luar biasa loh, Nin, beneran loh. Seperti itu.
0: Itu perbedaannya ya. Berarti Mas Rizky Dwi kalau untuk badan ini lebih ke kaliku ya. Untuk kesehatan kulit badan. Betul. Tapi kalau misalkan untuk wajah, misalnya jerawatan dan lain sebagainya,
1: Tanamilah Tanahmu
0: ya. Aku ikut-ikutan lagi.
1: Betul. Sama ini loh.
0: Bedanya kan klasik sama ultimate, jadi mereka itu pakai ampas. Yang ultimate pakai ampas dari minyak ultimate. menit. Ya. Sementara yang klasik pakai ampas dari yang klasik
1: gitu. Luar biasa. Tapi memang ampuh banget gitu.
0: Oke, okay, ya. Ini okay, dicatat di sini ah.
1: Terima okay kasih Masnya.
0: Jangan lupa di order ya Mas Rizky ya, dulu
1: Mas
0: ya.
1: Mas Rizky, makasih ya Mas Rizky.
0: Terus ada katanya facial wash itu baru ya. Benar.
1: Iya, ya, betul.
0: Tapi kalau facial wash tuh bedanya lebih ke dia tuh lebih foamy gitu.
1: Iya, aku juga pakai itu. Jadi okay. biasanya kalau aku mandi, itu aku pakai dulu yang tanamilah tanamu.
0: Iya, benar.
1: Pakai itu. Nah, setelah itu udah mau selesai mandi, aku bilas muka, aku pakai lagi sama yang apa tadi?
0: Facial wash-nya
1: ya? Gitu.
0: Oh, nah, facial wash ini kayaknya juga lebih kalau
1: ya kan benar kan?
0: Tanamilah tanahmu.
1: Ya.
0: Itu kan batang bentuknya.
1: Ya.
0: Enaknya kalau ditaruh di rumah aja.
1: Betul.
0: Nah, facial wash ini mungkin lebih ke kalau dibawa-bawa.
1: Betul.
0: Gitu kan bisa enggak ribet ya, ada botolnya
1: ribet, betul,
0: gitu.
1: Betul.
0: Jadi bisa cuci muka kapan aja di mana aja.
1: Boleh.
0: Gitu
1: makanya
0: ya.
1: Kalau bisa punya dua gitu.
0: Betul ya, gitu ya. Mas Rizky Dwi di Jalan Kaliurang. Habis ini awas kalau enggak order kebangetan ya. Tertarik yang facial wash nih harganya berapa? Aduh, kalau harga
1: ya, kalau harga saya berapa ya kemarin
0: facial wash
1: itu?
0: Tuh kayaknya under 100.000 ya
1: sih. Iya, iya benar.
0: Entah kalau enggak salah ya di 80 atau 75.
1: Betul.
0: Sekitar segitu ya.
1: Dan produknya dari Babe ini semuanya alami loh.
0: Semuanya alami natural,
1: itu
0: ya.
1: Natural.
0: Oke, sobat Fox ya. Jadi jangan sampai Mas Rizky Dwi ya langsung aja di order, jangan sampai enggak, awas aja nih udah tanya.
1: Ya ampun, maaf ya Mas pakai acara diancam-ancam segala. Udah ordernya sama aku Mas Rizky.
0: Oh, 120.000 untuk yang facial wash.
1: Oh iya, karena kan besar dia Nin.
0: Oh iya,
1: benar-benar besar bentukannya.
0: Kalau untuk kaliku-kaliku di sekitar 50 kaliku
1: 50-an
0: ya.
1: 35
0: untuk yang klasik ya.
1: Yang klasik.
0: Oke, okay. Gitu. Kalau untuk tanamilah tanamu yang klasik harganya di 55 kalau enggak salah.
1: Kurang lebihnya segitu, 45.
0: 4. Hah? Ultimate 55.
1: Ya ampun.
0: Okay. Ini ada price list. Price list berjalan.
1: Wah,
0: aku udah lama enggak ketemu.
1: Nanti ya dia turun gunung.
0: Oke. Kemarin aku beli yang gatalin ampuh banget katanya. Ah, ya kan.
1: Ya kan
0: gatalin
1: Mas,
0: tuh
1: beneran.
0: Yang baru ya.
1: Nah, dan gatalin itu memang dia spesifik untuk gatal-gatal yang orang kayak
0: berat ya.
1: Bukan berat nih, tapi lebih ke yang aduh, yang apa ya?
0: Kronis.
1: Eksim seperti gitu.
0: Oh, okay,
1: terus kayak misalnya kalau kita kena debu terus kita bersin-bersin terus apa sih namanya tuh? Bukan
0: alergi. Biduran juga.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Okay. Jadi dia gatal.
0: Kudis kurap gitu-gitu ya.
1: Ya Allah, ya Nina.
0: Enggak. Benar. Aku enggak sengaja natap kamu aja.
1: Oh iya.
0: Tapi pas lagi nyebut itu.
1: Berasa ya.
0: Yang itu ya gatal-gatal yang berat gitu loh.
1: Yang berat dan lebih ke apa lagi tadi namanya dia bilang?
0: Alergi.
1: Ya Allah, PJ. Wake up. Maklum tidur 3 jam mau menyelamatkan dunia.
0: Oke. Aduh, terima kasih ya Mas Rizky Dwi. Oh, ini enggak perlu dijelasin, nanti aja kita off air-nya ya. Nah, tadi sobat Fox ya, produk-produk dari Sanga-Sanga yang tentunya bisa kamu dapetin, manfaatnya emang luar biasa banget yang pastinya udah enggak perlu diragukan lagi nih. Satu kata-kata mungkin yang masih ragu sama produk Sanga-Sanga nih, banyak soalnya kayak emang beneran bisa?
1: Udah gak ada deh kayaknya kayak gitu Nin, beneran deh.
0: Gak ada ya, udah gak ada ya.
1: Kalau ada tampar.
0: Ya Allah,
1: jangan dong, gak boleh. Ya gak, karena kalau awal-awal itu mungkin masih ada yang seperti itu ya Nin ya. Tapi aku yakin banget, kita ini kan sudah berjalan 10 tahun lebih. Sudah tidak diragukan lagi gitu. Dan sejauh ini puji Tuhan alhamdulillahnya, aku jualan itu nggak ada yang meragukan gitu. Ditambah lagi dengan adanya kita di Fox Radio ya, sebenarnya gampang banget sih kalau mau nyari yang asli tuh. Itu banyak tempatnya. Dan pastikan kalau beli itu yang asli Nin.
0: Yes. Contohnya bisa di reseller terpercaya.
1: Betul.
0: Oke. Nah, kalau misalnya sobat Fox termasuk Mas Rizky Dwi tadi pengen nanya-nanya dulu atau mungkin pengen langsung beli produk dari Sanga-Sanga, ini bisa hubungin kemana nih Mbak PJ?
1: Bisa hubungin ke aku pribadi juga bisa, atau kita punya IG Timbako. Jadi Timbako Bali Semesta.
0: Kayak
1: gitu. Ada di Instagram juga. Jadi nanti bisa dipilih nih mau yang mana reseller, mau mitra yang mana.
0: Oh, lebih ke ini mungkin daerahnya ya.
1: Daerahnya. Tapi sebaiknya gini, kalau memang ribet di situ bisa kontak saya. Okay, gitu. Nanti saya nanya posisinya di mana gitu. Jadi umpamanya aku posisinya di Bantul, nanti aku lihat yang di Bantul yang mana. Okay. Langsung aku kasih tiga, sisa pilih aja mau yang mana mitranya gitu.
0: Oke, okay, aku mau yang ini agak galak soalnya yang satunya ini aku enggak mau.
1: Gitu. Bisa ya kayak bisa milih. Dia dia galak tapi free ongkir. Ya udah deh.
0: Galak tapi free ongkir. Oke. Okay. Nah, ini mungkin bisa dicek ya Sobat Fox di tapi tadi apa? Bakoh Bali Semesta.
1: Ya, tim Bakoh Bali Semesta tapi sebenarnya enggak apa-apa juga WA ke saya.
0: Boleh.
1: Nanti kan sisa saya share aja mitra-mitra yang ada di Bakoh itu siapa aja.
0: Boleh-boleh silakan.
1: Jadi bisa ke 0899-2964-310 sayang.
0: Oke. Tuh. Boleh diulangin lagi?
1: 0899-2964-310.
0: Oke, sobat.
1: Oke, Mas Rizky.
0: Catat Mas Rizky ya kan. Nanti kalau misal Mas Rizky itu di Jalan Kaliurang.
1: Oh iya, deket banget. Nanti di Jalan Kaliurang itu ada siapa ya di jalan?
0: Anda sendiri kan?
1: Ya ada saya, tapi nanti saya lihat lagi. Oh, ada namanya juga Bu Riris juga ada di situ.
0: Oh iya, oke. Banyak lah pokoknya ya.
1: Ada Mbak Fani, ada banyak gitu.
0: Oke, nah terakhir nih mungkin apa yang pengen disampaikan untuk Sobat Fox singkat aja karena ini udah durasinya mepet ya Bu ya.
1: Oh mepet banget. Ya pokoknya pertama itu selalu beli produknya Babe di tempat terpercaya, di depo resmi. Yang pertama, yang kedua jangan meragukan. Yang ketiga jauhi narkoba.
0: Ya, ya benar banget.
1: Jauhi
0: narkoba. Sesuai dengan tema ya.
1: Sesuai dengan tema jauhi narkoba. Apapun itu.
0: Kalau misal ada masalah mending cerita aja.
1: Iya.
0: Jangan atau, mendekati hal-hal yang kayak gitu ya.
1: Iya atau kita bisa ke konsernya Nasar mungkin. Itu kan healing.
0: Healing benar-benar ya. Ya, oke, terima kasih banyak Mbak PJ.
1: Sama-sama, Mbak Anin aku terima kasih ya. Fox Radio terima kasih. Tim Bakoh ini luar biasa.
0: Nanti kita agendakan lagi ya sama itu
1: yang di belakang. Kamar ya. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali.
0: Ember ya. Buat Sobat Fox juga terima kasih banyak udah nemenin Anin selama 3 jam ya dari jam 7 tadi sampai jam 10 pagi. Waktu Anin pamit ya dan happy weekend Sobat Fox. Semoga weekend kali ini menyenangkan ya. Dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga, Anin pamit, bye-bye.

0: Sugeng rawuh, selamat datang di istimewanya Jogja. Tidak cuma nama daerahnya yang istimewa, di Jogja juga punya desa wisata yang istimewa. Yuk kita kenalan sama desa wisata Sukunan. Yang bikin istimewa bukan karena banyak sukun, tapi karena desa ini adalah desa wisata berbasis lingkungan atau disebut juga sebagai ekoturism. Desa wisata Sukunan sendiri terletak di Dusun Sukunan, Banyuraden, Gamping. Sebagai desa wisata yang berbasis lingkungan, desa wisata Sukunan tidak hanya menawarkan kegiatan rekreasi yang menyenangkan, tapi juga penuh dengan edukasi kebersihan lingkungan. Di desa ini, kita bisa belajar sistem pengelolaan sampah mandiri, pelatihan pembuatan kerajinan dari plastik, pelatihan pembuatan kerajinan dari kain perca, hingga pelatihan pembuatan kompos rumah tangga. Tentunya semua itu dilakukan secara menyenangkan dengan didampingi oleh penduduk desa. Setelah belajar pengelolaan sampah, kita bisa melihat aktivitas khas penduduk desa seperti angon bebek, membajak sawah dengan kerbau dan sapi, menanam padi, hingga memanennya. Nggak cuma ngelihat, kita juga bisa loh untuk ikut serta dalam aktivitasnya secara langsung.
1: Digigit nyamuk, balurkan minyak balur sangat-sangat ultimate. Gatalnya cepat reda, kulit pun jadi hangat dan nyaman.

0: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus-Kutus Herbal kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus-Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, sangat-sangat klasik, Rp170.000 dan sangat-sangat ultimate Rp230.000 dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus-Kutus Herbal serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto established 2013.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
1: Sanga-sanga memang inspirasiku.
2: Program Reward Umroh Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur sanga-sanga klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegalinu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur sanga-sanga klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Dapatkan minyak balur sanga-sanga klasik di reseller terpercaya, mitra resmi kami, dan Fox Radio. Minyak balur sanga-sanga klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.
4: Early morning.

0: Istimewanya Jogja.
1: Masih di program Istimewanya Jogja. Nah, sekarang kita menikmati wedang secang. Wedang secang adalah salah satu minuman yang sangat baik untuk kesehatan. Terbuat dari kayu secang, ditambah gula batu, serai dan jahe. Manfaat wedang secang antara lain bisa mengatasi gangguan pembuluh darah koroner yang menyempit. Selain itu, wedang secang juga berfungsi mengurangi tekanan darah sehingga peredaran darah menjadi lancar. Nah, bisa membuat sendiri loh wedang secang yang berkhasiat. Caranya juga mudah. Ini caranya. Pertama, tuangkan air dan bahan secang ke dalam baskom. Setelah bahan-bahan dicuci, langsung dimasukkan ke dalam baskom bersama air yang akan diseduh. Setelah airnya matang, air secang bisa diminum. Tuangkan dalam gelas, bisa ditambah gula pasir atau bisa ditambah gula batu seperlunya. Rasanya itu loh, nikmat luar biasa. Tubuh jadi terasa hangat seperti disinari matahari pagi. Nah, jangan khawatir. Saat ini sudah ada wedang secang dalam kemasan celup yang mudah untuk menyajikannya. Silakan dicoba. Wedang secang, satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah istimewanya Jogja.

0: June Playland di Sleman City Hall, your one-stop shopping and entertainment. Lengkapi momen school holiday di Sleman City Hall. Mulai dari LGM prototype dan 911 billiard dan unlock PlayStation. Funny fun dan jiggle-jiggle, time zone, play and learn, SCH ice skating arena, Happytopia, boulder go-kart, boulder trampoline. Ajak sahabat dan keluarga menikmati Winnie the Pooh Bestie Land with Superindo 13-14 Juni. Raih kesempatan mendapat voucher belanja puluhan juta rupiah dan hadiah menarik lainnya. National Championship LDP Round 2, 19-21 Juni. Dan yang paling ditunggu penggemar JKT48. Love, Dream, Passion dari JKT48 hadir di Sleman City Hall 27 Juni 2026. It's time to shopping. Extra benefit every day, mulai dari stamp and get extra benefit every day, periode April sampai Juni 2026. Smart Shopper Day, 14 Mei sampai 17 Juni. Unlock the Fun, 12 sampai 28 Juni. Blood Donation Day, 14 Juni. Hello Store kini hadir di lantai GF SCH. Dan yang paling praktis, Immigration Lounge lantai 2 SCH. Layanan ekspres pembuatan paspor cuma 2 jam. Jangan lupa sekarang sistem parkir SCH cashless atau non-tunai ya. Siapkan e-payment card kamu, e-money, flash, breezy, atau top cash. Parkir makin praktis. Pastikan kamu sudah jadi member privilege card SCH untuk dapat menikmati berbagai benefitnya. Tunggu apa lagi? Follow Instagram @ Sleman City Hall. Banyak keseruan, promo, dan event lainnya yang gak boleh dilewatin. Sleman City Hall, Jalan Magelang, kilometer 9,6. Website www.slemancityhall.com. Official media sosial @ Sleman City Hall. Sleman City Hall, Pavilion of Jogja.
1: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Some days you're the only thing I know.

0: Muka masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sanga-sanga facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.
1: Oh boy.

0: Istimewanya Jogja. Istimewanya Jogja.
1: Ketemu lagi di program Istimewanya Jogja. Sekarang kita mengenal lebih dekat dengan Kraton Yogyakarta. Kraton Jogja dulu adalah pusat pemerintahan Kesultanan Yogyakarta. Komplek Kraton berada di dalam Beteng Kraton atau yang lebih populer dengan sebutan Jeron Beteng. Dulu dibangun oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I pada tahun 1756 sebagai hasil dari Perjanjian Giyanti tahun 1755, di mana wilayah Kerajaan Mataram dibagi menjadi dua, yaitu Kasultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Di dalam komplek Kraton Yogyakarta terdapat beberapa bangunan atau ruang yang diperuntukkan untuk berbagai keperluan, antara lain pagelaran, siti hinggil, juga ada bangsal-bangsal seperti misalnya bangsal pengapit, pengrawit, manguntur tangkil, witono, balebang, bale angun-angun, ponconiti, sri manganti, trajumas, mandolosono, proboyekso, kencono, manis, gedung jene, dan lain-lain. Kraton Yogyakarta, satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah istimewanya Jogja.
2: Program reward umroh sangat-sangat. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

0: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta. Rasakan pengalaman olahraga sambil menikmati sunset syahdu dengan latar kemegahan Prambanan di Amaranta Sunset Trail Walk. Jalan santai sejauh 5 km menyusuri indahnya wilayah Prambanan. Sabtu 18 Juli jam 3:30 sore langsung dari Sky Garden Amaranta Prambanan Yogyakarta. Tiket reguler Rp360.000 per orang sudah termasuk eksklusif jersey, eksklusif t-shirt, goodie bag, medali, meals box, hingga menikmati keseruan night entertainment dan kesempatan bawa pulang door prize menarik. Atau nikmati bundling stay package cuma Rp1.950.000 per malam. Menginap di Premier Balcony Room dapat 2 tiket Amaranta Trail Walk lengkap dengan semua benefitnya. Langsung hubungi WhatsApp di 08224293 3854. Intip juga keseruannya di Instagram @amarantaprambananyogyakarta.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Istimewanya Jogja. Istimewanya Jogja.
1: Ketemu lagi di program Istimewanya Jogja. Sekarang kita coba makanan yang namanya Yangko. Pasti sudah pernah dengar ya, Yangko. Yangko ini adalah sejenis makanan ringan yang dibuat dari bahan tepung ketan. Bentuknya persegi empat mungil yang ditambah dengan baluran tepung terigu. Isinya campuran cincangan, kacang, dan gula. Tapi sekarang semakin banyak rasa baru bermunculan untuk menyemarakan cita rasa Yangko. Selain rasa asli, sekarang bisa juga ditemui Yangko dengan rasa buah-buahan seperti stroberi, durian, melon, dan lain-lain. Yangko ini memang memiliki kekhasan rasa. Kecuali rasa manis yang dominan, di dalam Yangko kita juga bisa merasakan wangi aromanya. Bentuknya yang kecil menyebabkan kita tidak cepat ketika kita makan. Nuansa kenyil-kenyil atau cetit-cetit ketika kita mengunyahnya itu mengundang sensasi kenikmatan bersantap loh. Gak percaya, monggo kalau gak percaya dicoba saja. Yangko, satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah istimewanya Jogja.

Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojo.

0: Sugeng Rawuh, selamat datang di istimewanya Jogja. Yuk sekarang kita belajar tentang Gunung Merapi di Museum Gunung Merapi. Museum Gunung Merapi merupakan kerjasama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Provinsi DIY, dan Pemerintah Kabupaten Sleman yang diresmikan pada 1 Oktober 2009. Museum Gunung Merapi atau MGM ini merupakan geowisata yang dibuat untuk menceritakan gunung api yang ada, khususnya Gunung Merapi. Di museum ini kita bisa mengamati berbagai tipe gunung api dan letusannya di dunia melalui yang namanya panel museum. Selain itu, artefak dari letusan Merapi yang sempat meletus di tahun 2006 berupa bangkai sepeda motor, alat-alat rumah tangga, serta foto-foto erupsi di tahun 2010 dapat disaksikan melengkapi foto-foto erupsi berbagai gunung api di Chili, Italia, Hawaii, USA, dan juga lain sebagainya.
1: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

0: Kelamaan di ruang ber-AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada Sanga-Sanga Body Lotion Lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama produk herbal terbaik. Yuk jadi bagian dari keluarga besar Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal dan tumbuh bareng kami.
2: Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Century, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk.
0: Ini kecil, bukan sembarang kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-Sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian. Minyak balur Sanga-Sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur Sanga-Sanga Ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami, atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru Sanga-Sanga Travel Size.

0: Istimewanya Jogja.
1: Masih di program Istimewanya Jogja. Sekarang kita menuju ke Panggung Krapya. Panggung Krapya adalah bangunan yang usianya hampir 250 tahun. Dikenal sebagai tempat berburu raja-raja dari Kasultanan Yogyakarta. Berdiri di wilayah yang dulu dikenal dengan nama Hutan Krapya, tempat putra Panembahan Senopati wafat. Panggung Krapya termasuk bangunan yang terletak di poros imajiner kota Jogja yang menghubungkan Gunung Merapi, Tugu Jogja, Kraton Jogja, Panggung Krapya, dan Laut Selatan. Poros Panggung Krapya sampai Kraton menggambarkan perjalanan manusia dari lahir sampai dewasa. Sementara itu di wilayah sekitar Panggung Krapya melambangkan kehidupan manusia saat masih dalam kandungan. Dan ini ditandai dengan adanya Kampung Mijen di sebelah utara Panggung Krapya sebagai lambang benih manusia. Panggung Krapya, satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah istimewanya Jogja.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.

0: Istimewanya Jogja. Istimewanya Jogja.
1: Ketemu lagi di program Istimewanya Jogja. Sekarang kita jalan-jalan ke Candi Ijo. Candi Ijo adalah candi yang letaknya paling tinggi di Jogja, dengan pemandangan alam dan budaya. Dan juga ada satu pemandangan yang unik dan khas di sekitar Candi Ijo, yaitu kegiatan pesawat yang sedang landing. Karena Candi Ijo inilah yang membuat landasan Bandara Adi Sucipto tidak bisa diperpanjang ke arah timur. Candi Ijo dibangun sekitar abad ke-9 di sebuah bukit yang dikenal dengan nama Bukit Hijau atau Ngumo Ijo, yang ketinggiannya sekitar 410 meter di atas permukaan laut. Karena ketinggiannya itu, maka bukan saja bangunan candi yang bisa kita nikmati, tapi juga pemandangan alam di bawahnya yang berupa teras-teras seperti daerah pertanian dengan kemiringan yang cukup curam. Candi Ijo, satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah istimewanya Jogja.
0: Fox Radio Jogja.

0: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Banyak tujuan ketika berlibur ke Yogyakarta. Mengunjungi tempat bersejarah, ke tempat wisata, bahkan kuliner. Tapi untuk tujuan staycation-nya hanya satu. Diklaim Huis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klaim Huis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klaim Huis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau bisa juga klik website di www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @claimihuis_. Claimihuis Yogyakarta is a part of Sanga Sanga Hospitality.

0: Istimewanya Jogja. Istimewanya Jogja.
1: Ketemu lagi di program Istimewanya Jogja. Sekarang kita jalan-jalan ke Candi Ijo. Candi Ijo adalah candi yang letaknya paling tinggi di Jogja dengan pemandangan alam dan budaya, dan juga ada satu pemandangan yang unik dan khas di sekitar Candi Ijo, yaitu kegiatan pesawat yang sedang landing. Karena Candi Ijo inilah yang membuat landasan Bandara Adi Sucipto tidak bisa diperpanjang ke arah timur. Candi Ijo dibangun sekitar abad ke-9 di sebuah bukit yang dikenal dengan nama Bukit Hijau atau Ngumo Ijo, yang ketinggiannya sekitar 410 meter di atas permukaan laut. Karena ketinggiannya itu, maka bukan saja bangunan candi yang bisa kita nikmati, tapi juga pemandangan alam di bawahnya yang berupa teras-teras seperti daerah pertanian dengan kemiringan yang cukup curam. Candi Ijo, satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah istimewanya Jogja.
2: Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

informasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

0: Istimewanya Jogja. Istimewanya Jogja.
1: Masih di program Istimewanya Jogja. Nah, sekarang kita menikmati angkringan Kopi Jos. Ayo, siapa yang tahu kenapa ini dinamakan Kopi Jos? Iya, kenapa ya kok dinamakan Kopi Jos? Nah, begini. Karena muncul suara jos ketika bara api atau arang yang dimasukkan ke dalam kopi panas. Iya, benar loh. Salah satu bahan utamanya adalah arang. Kalau ingin tindak ke sana, monggo. Angkringan Kopi Jos

0: tepat di sebelah utara stasiun Tugu, Yogyakarta. Tapi ya itu tadi, siap-siap antri lo ya, terutama pada saat jam makan malam. Pengunjungnya sebagian besar adalah anak muda dan tidak sedikit juga yang berasal dari kota lain, dari luar kota gitu loh. Selain karena letaknya dekat dengan stasiun Tugu. Keren toh, jangan lupa ya, angkringan kopi jus. Nah, angkringan kopi jus, satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah istimewanya Jogja.
1: Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

0: Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi sanga-sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo sanga-sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Mandi jadi lebih sehat dengan sanga-sanga. Ada sabun tanamilah tanahmu ultimate yang membantu melihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit. Membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga sanga-sanga sabun kaliku-kaliku ultimate. Membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan sanga-sanga sabun tanamilah tanamu ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-sanga, sing adelawan.
4: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba sanga-sanga ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml. Sanga-sanga Ultimate by PT Kutus-Kutus Herbal.

0: Istimewanya Jogja. Istimewanya Jogja.
1: Masih di program Istimewanya Jogja. Sekarang kita nonton grebek. Apa itu grebek? Grebek adalah upacara adat yang dilaksanakan oleh Keraton Yogyakarta sebagai perlambang sedekah seorang raja kepada para rakyatnya. Grebek dilaksanakan 3 kali dalam setahun. Yang pertama, grebek mulut untuk memperingati Maulud Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, grebek sawal, yaitu pada hari raya Idul Fitri. Dan yang terakhir adalah grebek besar, yaitu diadakan pada waktu hari raya Idul Adha. Nah, upacara ini ditandai dengan keluarnya beberapa gunungan yang terbuat dari sayuran dan buah-buahan. Ada palawija, makanan dari ketan, dan lain-lain. Sama seperti upacara tradisi keraton yang lain, keluarnya gunungan selalu diiringi bergodo prajurit keraton dan juga upo rampenya. Nah, kalau sudah sampai di Masjid Agung, dilakukan doa oleh abdi dalem pamitan sebelum akhirnya gunungan itu direbut oleh masyarakat luas. Grebek satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah istimewanya Jogja.

0: Sekarang lagi buka jalur UTBK, SKL, dan prestasi.
1: Hah, serius? Emang apa untungnya sih lewat jalur UTBK?
0: Banyak. Free biaya pendaftaran, potongan uang gedung hingga 35%, dan beasiswa hingga 100%. Khusus fakultas kedokteran, ada cashback hingga 35 juta rupiah.
1: Wah, mantap. Tapi jurusannya lengkap kan?
0: Lengkap dong. UKDW punya 7 fakultas pilihan. Kedokteran, bioteknologi, arsitektur dan desain, teologi, teknologi informasi, bisnis, kependidikan dan humaniora, plus prodi baru, teknologi pangan.
1: Oke, fix. Daftarnya kemana nih?
0: Langsung ke kantor marketing UKDW di Gedung Agape lantai 1, online via pmb.ukdw.ac.id atau kepoin Instagramnya juga, @pmbukdwjogja. Buruan daftar. UKDW Jogja, UKDW seru.
2: Lagi cari tempat nongkrong seru di Jogja? Yuk kunjungi Blue Butter dan Noted yang kini hadir di lantai dasar Galeria Mall. Nikmati berbagai pilihan minuman segar dan dessert lezat yang pas untuk menemani waktu santai bersama teman, keluarga, maupun pasangan. Yang bikin makin menarik, di Gale juga bisa bertemu dan foto bareng Luna, si kucing raksasa yang lucu dan menggemaskan. Spot foto unik yang sayang untuk dilewatkan. Khusus buat yang suka begadang, nugas, kerja, dan mencari tempat nongkrong kapan aja, Noted buka 24 jam. Jadi kapanpun kamu ingin menikmati suasana yang nyaman dengan makanan dan minuman favorit, Noted siap menemani aktivitas. Setelah puas berbelanja di tanan favorit, sempatkan mampir ke Blue Butter dan Noted di lantai dasar Galeria Mall. Jangan lupa abadikan momen seru bersama Luna, si kucing raksasa yang jadi favorit pengunjung. Yuk, lengkapi pengalaman shopping dan hangout di Gale. More info, Instagram, Facebook, X, TikTok, dan YouTube Galeria Mall Jogja.
3: Lagi liatin apa sih, Dis?
4: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
3: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
4: Oh, gitu ya? Eh, by the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
3: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sangasian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
4: Oke lah kalau gitu, aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih, aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
3: Sanga-Sanga, singa dalawan.

Kelamaan di ruang ber-AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada sanga-sanga body lotion lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

0: Istimewanya Jogja. Istimewanya Jogja.
1: Apa kabar? Mudah-mudahan tetap semangat ya. Kita ketemu lagi di program Istimewanya Jogja. Nah, sekarang kita coba mencicipi kue moto kebo. Kue moto kebo, seperti namanya, kue ini berbentuk seperti mata kerbau. Ya, meskipun mata kerbau jelas berbeda bentuknya dengan kue moto kebo, ya toh? Pada awalnya, kue moto kebo ini adalah mendut. Meskipun mendut hanya terdiri dari sebuah tongolan saja. Sedangkan kue moto kebo ada dua tongolannya. Tahu nggak tongolan? Ada juga yang bilang ini adalah kue putri mandi. Nah, kalau kue putri mandi, kira-kira apanya ya yang membuat kue ini disebut putri mandi? Kue ini terbuat dari tepung ketan yang berisi unti. Atau itu loh, tahu kan? Parutan kelapa bercampur gula merah, berwarna merah dan hijau. Kemudian disiram dengan adonan putih yang terbuat dari tepung beras. Setelah itu, adonan ini kemudian dibungkus dengan daun pisang. Dan terakhir, dikukus. Ada juga versi lain menyebutkan kalau kue moto kebo ini berisi kacang hijau, sedangkan yang berisi unti ini disebut kue putri mandi. Bentuknya boleh sama, tapi namanya tetap beda. Rasanya itu kenyal-kenyal tapi manis loh. Monggo silakan dicoba. Kue moto kebo, satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah istimewanya Jogja.

0: kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
1: Pengen ngerasain internet super cepat hingga 100 MB per second? Mau nonton tayangan-tayangan terbaik? Dan komunikasi telepon rumah yang jernih? Semuanya ada di IndiHome. Aktifkan juga add-on hybrid box tambahan agar nonton TV jadi lebih leluasa. Bisa mengakses wifi.id di seluruh Indonesia, teleponan lebih seru dengan smartphone melalui moving phone, dan masih banyak lagi. Terus yang lebih seru lagi nih, kalau misalnya kamu mau berlangganan IndiHome, mengaktifkan add-on, mengecek dan membayar tagihan, atau melaporkan gangguan, sekarang mudah banget. Bisa melalui aplikasi My IndiHome. Daftar IndiHome sekarang. Info lengkap kunjungi www.indihome.co.id.

0: Istimewanya Jogja. Istimewanya Jogja.
1: Ketemu lagi di program Istimewanya Jogja. Sekarang kita coba makanan yang namanya Yangko. Pasti sudah pernah dengar ya, Yangko. Yangko ini adalah sejenis makanan ringan yang dibuat dari bahan tepung ketan. Bentuknya persegi empat mungil yang ditambah dengan baluran tepung terigu. Isinya campuran cincangan, kacang, dan gula. Tapi sekarang semakin banyak rasa baru bermunculan untuk menyemarakan cita rasa Yangko. Selain rasa asli, sekarang bisa juga ditemui Yangko dengan rasa buah-buahan seperti stroberi, durian, melon, dan lain-lain. Yangko ini memang memiliki kekhasan rasa. Kecuali rasa manis yang dominan, di dalam Yangko kita juga bisa merasakan wangi aromanya. Bentuknya yang kecil menyebabkan kita tidak cepat ketika kita makan. Nuansa kenyil-kenyil atau cetit-cetit ketika kita mengunyahnya itu mengundang sensasi kenikmatan bersantap loh. Gak percaya, monggo kalau gak percaya dicoba saja. Yangko, satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah istimewanya Jogja.
2: Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Fox 105.3 FM Jogja. Your soul, your hits. Fox 105.3 FM Jogja. Your soul, your hits.

0: Second anniversary berjaya bersama Sanga-Sanga.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.
2: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
3: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik, membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
2: Sanga-Sanga memang inspirasiku.
3: Program reward umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
4: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pisi sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, singa ada lawan.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal. Hey, what's up now? Brother, what's up? This is a big party, man.

Wujudkan mimpimu sekarang untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Telah dibuka pendaftaran mahasiswa baru Politeknik Bakti Semesta tahun ajaran 2026-2027. Kunjungi website kami di www.polibes.ac.id atau hubungi WhatsApp di 0811-2667-088. Anda juga bisa datang langsung ke kampus kami di Jalan Diponegoro nomor 165 Salatiga. Lokasinya strategis di antara Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama, Salatiga, dan Taman Cerdas. Ayo kuliah di kampusnya Babe Bambang Pranoto, Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here. June Playland di Sleman City Hall, your one-stop shopping and entertainment. Lengkapi momen school holiday di Sleman City Hall. Mulai dari LGM prototype dan 911 billiard dan unlock PlayStation. Funny fun dan jiggle-jiggle, time zone, play and learn, SCH ice skating arena, Happytopia, boulder go-kart, boulder trampoline. Ajak sahabat dan keluarga menikmati Winnie the Pooh Bestie Land with Superindo 13-14 Juni. Raih kesempatan mendapat voucher belanja puluhan juta rupiah dan hadiah menarik lainnya. National Championship LDP Round 2, 19-21 Juni. Dan yang paling ditunggu penggemar JKT48. Love, Dream, Passion dari JKT48 hadir di Sleman City Hall 27 Juni 2026. It's time to shopping. Extra benefit every day, mulai dari stamp and get extra benefit every day, periode April sampai Juni 2026. Smart Shopper Day, 14 Mei sampai 17 Juni. Unlock the Fun, 12 sampai 28 Juni. Blood Donation Day, 14 Juni. Hello Store kini hadir di lantai GF SCH. Dan yang paling praktis, Immigration Lounge, lantai 2 SCH.

cuma 2 jam. Jangan lupa sekarang sistem parkir SCH cashless atau non-tunai ya. Siapkan e-payment card kamu, e-money, flash, breezy, atau top cash. Parkir makin praktis. Pastikan kamu sudah jadi member privilege card SCH untuk dapat menikmati berbagai benefitnya. Tunggu apa lagi? Follow Instagram at Sleman City Hall. Banyak keseruan, promo, dan event lainnya yang gak boleh dilewatin. Sleman City Hall, Jalan Magelang, kilometer 9,6, website www.slemancityhall.com, official media sosial @Sleman City Hall. Sleman City Hall, Pavilion of Jogja.

transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan peserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.

kecil bukan sembarang kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian. Minyak balur sanga-sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur sanga-sanga ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami, atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru sanga-sanga travel size.

Kelamaan di ruang ber-AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada Sanga-Sanga Body Lotion Lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

0: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah, Putu Satria Kusuma, dan penata musik dan komposer, Bambang Pranoto, yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.
1: Fox 105.3 FM, Jogja. Your soul, your hits. Fox 105.3 FM, Jogja. Your soul, your hits.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Sobat Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra, dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus-Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini PT Kutus-Kutus Herbal hanya memproduksi brand Sanga-Sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan established 2013. Harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut, kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
2: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus-Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare. Website www.kutuskutusofficial.com, www.balihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
3: Hey there, pribumi. Berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
4: Rempah-rempah? Bentar, mister. Saya punya. Nah, ini, mister.
3: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya, pribumi.
4: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku, mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah. Bercampur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
3: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
4: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
3: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara because of sabun kaliku-kaliku.
5: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun kaliku-kaliku klasik dan sabun ultimate kaliku-kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun kaliku-kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun kaliku-kaliku klasik Rp35.000. Dan untuk sabun ultimate kaliku-kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

Pinggang mulai terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian, hingga kebudayaannya. Omah Sileran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu berlibur. Berada di dalam Benteng Keraton Yogyakarta, rasakan pengalaman menginap di area pusat kebudayaan. Tersedia 3 tipe kamar, standar, superior, dan deluxe. Dengan gaya tradisional, dilengkapi dengan fasilitas pool area dan pendopo, menjadikan waktu bersantai lebih berkualitas. Omah Sileran Heritage Yogyakarta, Jalan Sileran Lor nomor 1, Panembahan Keraton, Daerah Istimewa Yogyakarta. Info dan reservasi hubungi 0813-3196-8820. Follow Instagram dan TikTok at Omah Sileran Heritage. Facebook Omah Sileran. Omah Sileran Heritage Yogyakarta, a reflection heritage of Yogyakarta. Part of Sanga Sanga Hospitality.

Kelamaan di ruang ber-AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada Sanga-Sanga Body Lotion Lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

0: perut kembung. Nih, minyak balur sangat-sangat klasik, biar perutnya nyaman lagi. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sangat-sangat klasik atau minyak balur sangat-sangat ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sangat-sangat di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 15 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Awali tahun baru 2026 dengan koneksi makin cepat, harga tetap hemat. Infinite Light dari Citranet cuma Rp145.000 per bulan, up to 15 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu.

Pinggang mulai terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

Kelamaan di ruang ber-AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada sanga-sanga body lotion lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah, Putu Satria Kusuma, dan penata musik dan komposer, Bambang Pranoto, yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.

0: Berjaya bersama Sanga-Sanga.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
1: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
0: Sanga-sanga memang inspirasiku.
1: Program Reward Umroh Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

informasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

0: transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Lagi cari tempat nongkrong seru di Jogja? Yuk kunjungi Blue Butter dan Note It yang kini hadir di lantai dasar Galeria Mall. Nikmati berbagai pilihan minuman segar dan dessert lezat yang pas untuk menemani waktu santai bersama teman, keluarga, maupun pasangan. Yang bikin makin menarik, di Gale juga bisa bertemu dan foto bareng Luna, si kucing raksasa yang lucu dan menggemaskan. Spot foto unik yang sayang untuk dilewatkan. Khusus buat yang suka begadang, nugas, kerja, dan mencari tempat nongkrong kapan aja, Note It buka 24 jam. Jadi kapanpun kamu ingin menikmati suasana yang nyaman dengan makanan dan minuman favorit, Note It siap menemani aktivitas. Setelah puas berbelanja di tanaman favorit, sempatkan mampir ke Blue Butter dan Note It di lantai dasar Galeria Mall. Jangan lupa abadikan momen seru bersama Luna, si kucing raksasa yang jadi favorit pengunjung. Yuk, lengkapi pengalaman shopping dan hangout di Gale. More info, Instagram, Facebook, X, TikTok, dan YouTube Galeria Mall Jogja.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sanga Sian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Kelamaan di ruang ber-AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada sanga-sanga body lotion lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

informasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

0: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
1: Fox 105.3 FM Jogja. Your soul, your hits. Fox 105.3 FM Jogja. Your soul, your hits.

Seharian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

0: Anniversary berjaya bersama Sanga-Sanga.
1: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus-Kutus Herbal, kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus-Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, Sanga-Sanga Klasik 170.000 dan Sanga-Sanga Ultimate 230.000 dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus-Kutus Herbal serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto Established 2013.
0: Wujudkan mimpimu sekarang untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Telah dibuka pendaftaran mahasiswa baru Politeknik Bakti Semesta tahun ajaran 2026-2027. Kunjungi website kami di www.polibes.ac.id atau hubungi WhatsApp di 0811-2667-088. Anda juga bisa datang langsung ke kampus kami di Jalan Diponegoro nomor 165, Salatiga. Lokasinya strategis di antara Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama, Salatiga, dan Taman Cerdas. Ayo kuliah di kampusnya Babe Bambang Pranoto, Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here.
2: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
3: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik, terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur Sanga-Sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
2: Babe tahu aja, Sanga-Sanga memang inspirasiku.
3: Program reward umroh Sanga-Sanga, informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

0: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami. Kapanpun, dimanapun, dengerin Fox Radio Jogja di Noise.
1: Rasakan pengalaman olahraga sambil menikmati Sunset Syahdu dengan latar kemegahan Prambanan di Amaranta Sunset Trail Walk. Jalan santai sejauh 5 km menyusuri indahnya wilayah Prambanan. Sabtu 18 Juli jam 3:30 sore langsung dari Sky Garden Amaranta Prambanan Yogyakarta. Tiket reguler Rp360.000 per orang, sudah termasuk eksklusif jersey, eksklusif t-shirt, goodie bag, medali, meals box, hingga menikmati keseruan night entertainment dan kesempatan bawa pulang door prize menarik. Atau nikmati bundling stay package cuma Rp1.950.000 per malam. Menginap di Premier Balcony Room, dapat 2 tiket Amaranta Trail Walk lengkap dengan semua benefitnya. Langsung hubungi WhatsApp di 0822-4293-3854. Intip juga keseruannya di Instagram @amarantaprambananyogyakarta.

seharian beraktivitas di lapangan. Waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak. Biar besok gak muncul jerawat.

0: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 15 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Awali tahun baru 2026 dengan koneksi makin cepat, harga tetap hemat. Infinite Light dari Citranet cuma Rp145.000 per bulan, up to 15 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
3: Ini dia rangkaian acara seru bulan Juni 2026 di Jogja City Mall. Universe, Margomura Expo 2026 tanggal 1 sampai 2 Juni, Jogja Airsoft World Game tanggal 1 sampai 30 Juni, Pasar Kangen Jogja 2026 5 sampai 7 Juni, Grebek UMKM DIY dari tanggal 5 sampai dengan 7 Juni, Universe Arena tanggal 10 sampai 14 Juni. Jangan lewatkan Mobile Legends Competition 2026 tanggal 11 Juni, Universe Sport Exercise by FitHub tanggal 11 sampai 13 Juni, The Sound of Music School 2026 12 Juni, Student Showcase by Safin Dance Studio 13 Juni, The A-Team Cup Regional Cheerleading Championship 14 Juni, IKPSD Wedding Expo ke-14 19 sampai 21 Juni, Joji Football Tournament 2026 21 Juni, School Holiday Fashion Exhibition 2026 23 sampai 30 Juni, Open Air Series Championship JCM Series 28 Juni. Tunggu apa lagi? Yuk segera kunjungi dan berbelanja di Jogja City Mall. Jogja City Mall, Jalan Magelang kilometer 6 Yogyakarta. Info lebih lanjut 0274-530-5855. Klik www.jogjacitymall.com. Follow Instagram, Facebook, X, TikTok Jogja City Mall. Jogja City Mall, Spirit of Jogja.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sangat-sangat ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sangat-sangat ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

105.3 FM Jogja. Your soul, your hits. Fox 105.3 FM Jogja. Your soul, your hits.

Kulitnya lagi gatel? Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Metro Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama produk herbal terbaik. Yuk jadi bagian dari keluarga besar Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal dan tumbuh bareng kami.
2: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
0: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik, terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur Sanga-Sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
2: Babeh tahu aja, Sanga-Sanga memang inspirasiku.
0: Program Reward Umroh Sanga-Sanga, informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, keseleo. Untung ada minyak balur Sanga-Sanga.

Seharian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

0: Pulau Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Libur sekolah telah tiba. Saatnya menyambut momen yang paling dinantikan untuk bermain, belajar hal baru, sekaligus menghabiskan waktu berkualitas bersama keluarga di Grand Hotel by Ambarukmo.

0: terhubung langsung dengan Plaza Ambarukmo. Tunggu apa lagi? Reservasi sekarang juga di nomor 0811-850-088 atau kunjungi website resmi di www.gramhotel.com. Gram Hotel by Ambarukmo, Jalan Laksda Adi Sucipto nomor 82, Yogyakarta.
1: Bang, abang yakin datang ke tempat kayak gini?
2: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
1: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
3: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
2: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
1: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
3: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
1: Hah? Apa itu mbah?
3: Sabun tanah Mila, tanahmu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya, juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
2: Izin, bah, sabunnya kita ambil. Saya nggak sabar mau mirip sama...

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: informasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Waduh, lemes amat. Semangat dong runningnya.
3: Duh, gimana mau semangat coba? Lagi pusing, belum dapat kampus aku, gegara UTBK kemarin gagal. Duh, takut banget, gak kuliah tahun ini.
2: Stop galau, langsung gas ke UKDW Jogja aja. Kampus terakreditasi unggul di kawasan Heritage Jogja. Sekarang lagi buka jalur UTBK, SKL, dan prestasi.
3: Hah, serius? Emang apa untungnya sih lewat jalur UTBK?
2: Banyak. Free biaya pendaftaran, potongan uang gedung hingga 35%, dan beasiswa hingga 100%. Khusus fakultas kedokteran, ada cashback hingga Rp35 juta.
3: Wah, mantap. Tapi jurusannya lengkap kan?
2: Lengkap dong. UKDW punya 7 fakultas pilihan. Kedokteran, bioteknologi, arsitektur dan desain, teologi, teknologi informasi, bisnis, kependidikan dan humaniora, plus prodi baru, teknologi pangan.
3: Oke, fix. Daftarnya kemana nih?
2: Langsung ke kantor marketing UKDW di Gedung Agape lantai 1, online via pmb.ukdw.ac.id atau kepoin Instagramnya juga, @pmbukdwjogja. Buruan daftar. UKDW Jogja, UKDW seru.
4: Lagi cari tempat nongkrong seru di Jogja? Yuk kunjungi Blue Butter dan Noted yang kini hadir di lantai dasar Galeria Mall. Nikmati berbagai pilihan minuman segar dan dessert lezat yang pas untuk menemani waktu santai bersama teman, keluarga, maupun pasangan. Yang bikin makin menarik, di Gale juga bisa bertemu dan foto bareng Luna, si kucing raksasa yang lucu dan menggemaskan. Spot foto unik yang sayang untuk dilewatkan. Khusus buat yang suka begadang, nugas, kerja, dan mencari tempat nongkrong kapan aja, Noted buka 24 jam. Jadi kapanpun kamu ingin menikmati suasana yang nyaman dengan makanan dan minuman favorit, Noted siap menemani aktivitas. Setelah puas berbelanja di tanaman favorit, sempatkan mampir ke Blue Butter dan Noted di lantai dasar Galeria Mall. Jangan lupa abadikan momen seru bersama Luna, si kucing raksasa yang jadi favorit pengunjung. Yuk, lengkapi pengalaman shopping dan hangout di Gale. More info, Instagram, Facebook, X, TikTok, dan YouTube Galeria Mall Jogja.
5: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur Sanga-Sanga Klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegal linu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur Sanga-Sanga Klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Dapatkan minyak balur Sanga-Sanga Klasik di reseller terpercaya, mitra resmi kami, dan Fox Radio. Minyak balur Sanga-Sanga Klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.

Tahu nggak, malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga natural face cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

informasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur Sanga-Sanga Ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: Fox 105.3 FM, Jogja. Your soul, your hits. Fox 105.3 FM, Jogja. Your soul, your hits.

Tahu nggak, malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga natural face cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: Anniversary berjaya bersama Sanga-Sanga.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Lagi liatin apa sih, Dis?
4: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak Sanga-Sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
3: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching Sanga-Sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
4: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur Sanga-Sanga travel size ini berapaan?
3: Untuk Sanga-Sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan Sanga-Sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga-Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
4: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
3: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
5: Bang, Abang yakin datang ke tempat kayak gini?
6: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
5: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
7: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
6: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
5: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
7: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
5: Hah? Apa itu, Mbah?
7: Sabun tanah, Mila. Tanahmu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya, juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
6: Izin, Bah, sabunnya kita ambil. Saya nggak sabar mau mirip sama...

0: Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Mandi jadi lebih sehat dengan Sanga-Sanga. Ada sabun tanah milah tanahmu ultimate yang membantu memelihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit. Membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga Sanga-Sanga sabun kaliku-kaliku ultimate. Membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan Sanga-Sanga sabun tanah milah tanahmu ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-Sanga, sing adelawan.

Tahu nggak, malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga natural face cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat. Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal. Karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu

wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pisi sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.

Tahu nggak, malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

Tahu nggak, malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga natural face cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

Tahu nggak, malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga natural face cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram @FoxRadioJogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.

0: Ini kecil, bukan sembarang kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian. Minyak balur sanga-sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur sanga-sanga ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami, atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru sanga-sanga travel size.
1: Hey there, pribumi. Berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
2: Rempah-rempah? Bentar, mister. Saya punya. Nah, ini, mister.
1: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya, pribumi.
2: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku, mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah, bercampur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
1: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
2: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
1: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara because of sabun kaliku-kaliku.

Tahu nggak, malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga natural face cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih

0: transformasi sangat-sangat untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Wujudkan mimpimu sekarang untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Telah dibuka pendaftaran mahasiswa baru Politeknik Bakti Semesta tahun ajaran 2026-2027. Kunjungi website kami di www.polibes.ac.id atau hubungi WhatsApp di 0811-2667-088. Anda juga bisa datang langsung ke kampus kami di Jalan Diponegoro nomor 165, Salatiga. Lokasinya strategis di antara Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama, Salatiga, dan Taman Cerdas. Ayo kuliah di kampusnya Babe Bambang Pranoto, Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here. June Playland di Sleman City Hall, your one-stop shopping and entertainment. Lengkapi momen school holiday di Sleman City Hall. Mulai dari LGM prototype dan 911 billiard dan unlock PlayStation. Funny fun dan jiggle jiggle, time zone, play and learn, SCH ice skating arena, happy topia, boulder go-kart, boulder trampoline. Ajak sahabat dan keluarga menikmati Winnie the Pooh Bestie Land with Superindo 13-14 Juni. Raih kesempatan mendapat voucher belanja puluhan juta rupiah dan hadiah menarik lainnya. National Championship LDP Round 2, 19-21 Juni. Dan yang paling ditunggu penggemar JKT48. Love, Dream, Passion dari JKT48 hadir di Sleman City Hall 27 Juni 2026. It's time to shopping. Extra benefit every day, mulai dari stamp and get extra benefit every day, periode April sampai Juni 2026. Smart Shopper Day, 14 Mei sampai 17 Juni. Unlock the Fun, 12 sampai 28 Juni. Blood Donation Day, 14 Juni. Hello Store kini hadir di lantai GF SCH. Dan yang paling praktis, Immigration Lounge lantai 2 SCH. Layanan ekspres pembuatan paspor cuma 2 jam. Jangan lupa sekarang sistem parkir SCH cashless atau non-tunai ya. Siapkan e-payment card kamu, e-money, flash, breezy, atau top cash. Parkir makin praktis. Pastikan kamu sudah jadi member privilege card SCH untuk dapat menikmati berbagai benefitnya. Tunggu apa lagi? Follow Instagram at Sleman City Hall. Banyak keseruan, promo, dan event lainnya yang gak boleh dilewatin. Sleman City Hall, Jalan Magelang, kilometer 9,6. Website www.slemancityhall.com. Official media sosial at Sleman City Hall. Sleman City Hall, Pavilion of Jogja.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur Sanga-Sanga Ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: Anniversary berjaya bersama Sanga-Sanga. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate, minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml. Sanga-Sanga Ultimate by PT Kutus-Kutus Herbal.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

105.3 FM Fox Radio Jogja. Your soul, your head.

Tahu nggak, malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra, dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus-Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini PT Kutus-Kutus Herbal hanya memproduksi brand Sanga-Sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan established 2013. Harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut, kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
1: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus-Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare. Website www.kutuskutusofficial.com, www.belihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
2: Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Century, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk.

Kamu ada rencana jalan-jalan ke Kaliurang? Kalau berkunjung ke wilayah utara Jogja ini, jangan lupa lo ya untuk membeli jadah tempe. Konon katanya, belum lengkap ke Kaliurang kalau belum mencicipi makanan ini. Nama jadah tempe sesungguhnya merupakan gabungan dari dua jenis makanan, yaitu jadah yang merupakan olahan dari ketan dan tempe ataupun tahu. Baik tempe ataupun tahunya biasanya diolah dengan cara dibacem. Jadinya kita bisa merasakan cita rasa gurih dari ketan dengan campuran kelapa dan rasa manis dari tempe atau tahu bacem. Biasanya jadah tempe disajikan dengan bungkus daun pisang. Salah satu produk jadah tempe yang paling legendaris dan terkenal di Kaliurang adalah jadah tempe Mbah Carik. Berawal dari Sastro Dinomo yang merupakan seorang carik atau sekretaris desa di dekat Kaliurang, diminta membuat jenis makanan lain yang unik dan berbeda untuk persembahan kepada keluarga keraton. Setelah berpikir panjang, ngalor, ngidul, ngulon, ngetan, akhirnya Sastro Dinomo beserta istri mengolah beras ketan menjadi jadah dipadukan dengan tempe bacem. Ternyata, makanan ini disukai oleh orang-orang di istana. Dibantu oleh sang istri dan anak-anaknya, ia juga mulai berjualan makanan tersebut dan membuka warung kecil di kawasan Telaga Putri Kaliurang pada tahun 1950. Hingga suatu hari pada tahun 1965, Sultan Hamengkubuwono ke-9 berkunjung ke Kaliurang dan mampir di warung milik Sastro Dinomo. Rasa jadah tempe bikinan Mbah Sastro memang lain daripada yang lain, meskipun saat itu sudah banyak orang yang berjualan kuliner serupa. Sultan Hamengkubuwono ke-9 memang sangat menyukai jadah tempe buatan Mbah Carik. Bahkan, tak jarang sang raja mengutus pegawai keraton untuk pergi ke Kaliurang guna membeli jadah tempe Mbah Carik. Jadah tempe Mbah Carik di Kaliurang bertahan secara turun-temurun dan sudah memasuki generasi keempat. Saat ini, produksi jadah tempe Mbah Carik dikelola oleh Cicit Sastro Dinomo. Jadi, buat yang bingung cari cara untuk mengambil hati calon mertua, coba aja bawa jadah tempe. Sultan Hamengkubuwono ke-9 aja jatuh hati, apalagi calon mertua.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal. Karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa dalawan.

informasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

0: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sangat-sangat klasik atau minyak balur sangat-sangat ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sangat-sangat di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 15 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Awali tahun baru 2026 dengan koneksi makin cepat, harga tetap hemat. Infinite Light dari Citranet cuma Rp145.000 per bulan, up to 15 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: The Rockabye Session on Fox Radio Jogja. The Rockabye Session.

105,3 Fox Radio Jogja, you're so, you're hit. Hai, selamat malam Sobat Fox. Ketemu lagi kita di Rockabye Session, edisi klasik rock. Dan hari Sabtu ini, aku kembali menggawangi gawang Rockabye Session setelah kemarin ada Kak Ica Nembo yang menggantikan saya. Lebih tepatnya ganti-gantian ya, Sobat Fox. Kali ini hari Sabtu, malam mingguan bersama Sobat Fox semuanya yang lagi mendengarkan Fox Radio Jogja tentunya. Malam minggu yang ramai sekali ya Sobat Fox. Jalanan terpantau ramai, tadi aku sempat malam mingguan ke mall. Dan juga musim liburan, anak sekolahan ya kayaknya ya. Jadi jalanan ramai banget dan seru-seru. Tapi kita warga lokal, kalau misalnya emang asli Jogja, kayaknya mending di rumah aja, iya gak? Di rumah mendengarkan Fox Radio Jogja. Asik. Gimana Sobat Fox weekendnya? Lagi di luar macet-macetan atau nih lagi dengerin di mobil juga mungkin? Pulang dari jalan-jalan atau malah mau OTW kemana? Tiba-tiba kok nyantolnya ke 105,3 Fox Radio Jogja? Gak apa-apa. Kita kasih lagu-lagu klasik rock malam hari ini buat Sobat Fox. Jadi seperti biasa kalau mau request langsung ke WhatsApp-nya Fox Radio Jogja di 0887-188-1053. Dan silakan juga buat download aplikasinya Fox Radio, Sobat Fox. Cari aja di HP masing-masing, di Play Store, di App Store. Langsung cari Fox Radio, V-O-K-S. Maka nanti bisa streaming Fox Radio. Sambil request lagu juga boleh di situ. Oke, aku tunggu ya Sobat Fox, karena biasa Rockabye Session selalu ramai dengan antrian yang luar biasa. Jadi siapa cepat dia dapat. Kita mulai dulu malam Rockabye Session kita with AC/DC. This is Highway to Hell. Stay tuned di 105,3 Fox Radio Jogja.

0: seharian beraktivitas di lapangan. Waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak biar besok nggak muncul jerawat.
1: Second anniversary berjaya bersama sanga-sanga.
2: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi sanga-sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo sanga-sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
3: Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, kesleo. Untung ada minyak balur sanga-sanga.
5: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba sanga-sanga ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal linu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml. Sanga-sanga Ultimate by PT Kutus-Kutus Herbal.
6: The Rockabye Session.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Kembali bersama saya, Dito. Hai Sobat Fox semua, long time no see. Kangen deh sama Sobat Fox semuanya. Rasanya 1000 tahun kita tidak bertemu. Ya ampun, memang ini Sobat Fox. Memang bikin kangen ya, memang. Oke, saatnya kita memang lagi kepada Sobat Fox, kepada hadirin yang sudah menempati tempat duduknya masing-masing mendengarkan Fox Radio Jogja. Kita menyapa dulu ada Kak Zea. Oh, Zea atau Jasi? Ya ampun, Kak Jasi. Kak Jasi diconcat deket dong, Kak Jasi. Kak Jasi hari ini katanya makan-makan aja. Makan-makan di mana sih? Makan-makan aja Kak weekend ini. Makan-makannya di mana? Makan-makan tuh maknanya luas. Makan apa? Makan di mana? Makan sama siapa? Kok posesif? Kayak gebetan baru kenal ya. Kak Jasi minta diputerin lagunya The Cure yang Pictures of You. Widih. Ya segini udah dikasih The Cure aja ini sama Kak Jasi. Seru tapi aku suka. Salah satu band favoritku sepanjang masa The Cure. Kemarin konser di Primavera di Eropa, di Portugal. Kolaborasi sama Olivia Rodrigo. Wah, Olivia Rodrigo sampai punya lagu judulnya The Cure. Saking fansnya ya sama The Cure. The Cure. Abis ini kita puterin ya Kak Jesse. Thank you sudah request dan sudah nongol di sini. Lanjut kita menyapa Kanara di Timuran. Halo Kanara. Aku kekenyangan nih Kanara, kurang fokus. Kanara minta diputerin lagunya Scorpions yang Under the Same Sun. Oke, nanti ya kita puterin. Antri ya Kanara. Hari ini ngetrip aja ke kota gede. Wih, udah musim liburan nih, rezekinya banyak. Neng ning ning nang ning nung. Banyak tamu nih pasti ya datang ke sini summer holiday. Kitanya malah belum libur ini Kak. Aku pengen libur. Besok pagi katanya ngetrip ke desa, minggu depan ke Bromo lagi. Eh, ikut dong kapan-kapan ke Bromo Kak. Sumpah. Aku terakhir ke Bromo SMP loh, coba. SMP 20 tahun yang lalu, bayangin ke Bromo 20 tahun yang lalu. Oke, nanti lagunya kita puterin. Kak Nara juga istirahat Kak, banyakan ngetrip nanti capek loh. Kita puterin dulu ini lagu yang di request sama Kak Jasi di Condong Catur. This is The Cure, Pictures of You. Stay tuned di 105,3 Fox Radio Jogja.

0: reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 15 Mbps, tapi harganya tetap 145.000 per bulan.
1: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
0: Awali tahun baru 2026 dengan koneksi makin cepat, harga tetap hemat. Infinite Light dari Citranet cuma Rp145.000 per bulan, up to 15 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Balik bersama Dito Sobat Fox. Kita masih di Rockabye Session, tentunya di Fox Radio Jogja. Barusan ada satu lagu dari Scorpions dengan Under the Same Sun. Yang request adalah Kak Nara di Timuran yang lagi banyak rejeki. Ikut ya Kak Nara ke Bromo, udah keputerin loh lagunya. Next kita menyapa ada Mas Gumilang di Sewon. Selamat malam Mas Gumilang. Long time no see. Tadi Mas Gumilang menyapa, selamat malam Mas Dito, minta tolong diputerin lagunya Sex Pistols yang Anarchy in the UK. Gila, dikasih punk loh kita. Dedengkot punk rock dunia ini. Sid Vicious ya Mas Gumilang ya. Sid dan Nancy, dua sejoli yang terkenal banget basisnya Sex Pistols, yang sebenarnya aslinya ini ya fansnya Sex Pistols terus tiba-tiba jadi basisnya. Anak punk, jangan ngaku anak punk kalau nggak tahu Sid Vicious dan Sex Pistols. Dan ini ikon, ikon punk, pangok, pang, lapang-pangan nih. Wah, kenapa ya? Jadi kayak gitu ya, melebar gitu loh maknanya. Ya, gitulah. Nanti kita puterin ya, Mas Gumilang, Sex Pistols, Anarchy in the UK. Terus kita menyapa ke area timur Pulau Jawa alias Pulau Bali. Ada Kazaki di Renon Denpasar, Pulau Bali. Tadi nyapa malam, seperti biasa saya Zaki Haidar dari Renon Denpasar. Mau request lagunya Chicago, You're the Inspiration. Widi, siapa sih inspirasinya Kazaki? Tiba-tiba lagu ini loh. Coba spill, siapa tahu ada inspirasinya ada di sini gitu, mendengarkan Fox Radio Jogja, kode-kode gitu ya. Tadi aku sempat tanya sobat Fox, ke Mas Zaki kan sempat kecelakaan kemarin, kakinya gimana? Katanya alhamdulillah kakinya udah aman. Alhamdulillah, ikut seneng juga Kak Zaki. Karena jujur aku juga concern, next time lebih hati-hati ya Kak Zaki dalam berkendara, dan juga sobat Fox, hati-hati di jalan. Karena ingat, kita sudah hati-hati pun kalau orang lain tidak hati-hati kita bisa menjadi korban ya. Jadi stay safe, stay healthy. Anyway, nanti kita puterin lagunya ya Kak Zaki. Kita puterin dulu, this is Sex Pistols, Anarchy in the UK. Stay tuned.

0: Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat. Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal. Wujudkan mimpimu sekarang untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Telah dibuka pendaftaran mahasiswa baru Politeknik Bakti Semesta tahun ajaran 2026-2027. Kunjungi website kami di www.polibes.ac.id atau hubungi WhatsApp di 0811-2667-088. Anda juga bisa datang langsung ke kampus kami di Jalan Diponegoro nomor 165, Salatiga. Lokasinya strategis di antara Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama, Salatiga, dan Taman Cerdas. Ayo kuliah di kampusnya Babe Bambang Pranoto, Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here.
2: The Rockabye Session.

Mandi air hangat pakai sanga-sanga body soap setelah pulang kerja adalah self reward terbaik. Kulit terhidrasi, pikiran jadi tenang, dan siap untuk istirahat lebih dalam.

Kembali bersama saya di Sobat Fox, masih di Rock by Session on Fox Radio Jogja. Kemarin tuh aku ini Sobat Fox, kalau boleh cerita agak sakit ya. Tiba-tiba kena flu, lagi musim nih ya, pilek-pilek. Astaga, untung pas hari ini, hari Sabtu, udah mulai bisa ngomong. Kalau enggak bahaya juga ini ya, siaran bindeng lumayan mengganggu ya. Tapi sudah aman, alhamdulillah udah bisa jalan-jalan. Kemarin udah full rest, tidur terus biar cepat sembuh. Gimana lagi kalau enggak ya susah, kerjanya pakai suara soalnya ya. Akhirnya bisa kan nyapa Kang Mio di Bantul malam hari ini. Kang Mio tadi nyapa kumaha damang malam Adito, damang Kang Mio. Kang Mio kumaha damang. Aduh, pasti kegiatan kumpul ini ya, Kang Mio di rumah nih pasti di Bantul posisinya. Bantulnya mana sih Kang? Saya nggak pernah dikasih tahu loh, Bantul tuh luas Kang Mio. Bisa Sewon, bisa Imogiri, bisa Bambang Lipuro, macem-macem Bantul, sampai Parangtritis juga Bantul ya kan, Sobat Fox? Kang Mio minta diputerin lagunya siapa nih? Chip Trick yang The Flame. Wih, mantul, mantap betul. Langsung aja ya kita puterin, biar nanti Sobat Fox yang masih antri bisa kita puterin. Jangan lupa buat request lagu klasik rock Sobat Fox ke WhatsAppnya Fox Radio Jogja di 0887188 1053.

0: Laris Manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram @FoxRadioJogja untuk tahu cara daftarnya. Laris Manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris Manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: The Rockabye Session on Fox Radio Jogja. The Rockabye Session.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Balik lagi bersama Dito Sobat Fox, kita masih di Rockabye Session on Fox Radio Jogja. Selamat malam semua yang baru bergabung dengan Fox Radio Jogja di Rockabye Session, Classic Rock malam hari ini. Seru ya, malam mingguan lagi kita di sini. Bayi Canya lagi sama keluarga ini pasti. Kesel juga, pasti aku take over lagi Rockabye Session ya. Tapi deep inside Mbak Ica tuh suka tahu Sobat Fox siaran hari Sabtu. Anyway, tadi siapa yang belum disapa? Oh, ada Mbak Hani Rosa di Demangan. Hai Mas Dito, malam, kata Mbak Hani. Apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu. Yes, mau request dong Dream Theater yang Spirit Carries On. Boleh, halo Kak Hani. Apa kabar juga Kak Hani? Gimana, malam mingguan kemana Kak Hani? Masa gak kemana-mana? Bohong ah, kalau di rumah doang gak mungkin. Pasti kemana-mana ya kan. Alhamdulillah baik kabarku Kak Hani. Oh ini Kak Hani juga bilang, pantes suaranya kok sengau. Iya kayak gitulah. Kemarin tuh pilek gara-gara orang rumah tuh pada sakit Sobat Fox. Tapi aku masih mending ya, orang rumah tuh beneran yang batuk, pilek. Aku tuh gak sampai demam, cuman pilek aja. Jadi recovery-nya juga cepat. Jadi lumayan, cuman ini aja ya, agak-agak bindeng aja. Tapi gak yang gimana-gimana. Ya mungkin dengan gaya hidupku yang sudah mulai agak sehat ya. Gitu Kak Hani. Kak Hani gimana, sehat kan? Alhamdulillah baik juga. Syukurlah, jaga kesehatannya Sobat Fox. Lagi pada sakit, jadi pada pakai masker ya kalau keluar-keluar. Lagi ramai juga turis lagi di sini, apalagi kalau ketemu banyak orang seperti saya yang siapa-siapa salaman dan disapa. Yes, piye meneh. Gimana enggak ketularan? Pasti ketularan. Nanti aku puterin abis ini Kak Hani, thank you once again udah request. Kita berlanjut. Ada Pak Yanto, salam hangat katanya Fox Radio Jogja. Salam juga Pak Yanto. Requestnya adalah Judas Priest yang Before the Dawn. Asik. Terima kasih dari Pak Yanto di Minomartani. Terima kasih juga Pak Yanto di Minomartani. Ini pasti banyak juga Sobat Fox yang di Minomartani sedang mendengarkan. Tuh dapat salam dari warganya. Ada Pak Yanto. Pak Yantonya ini profile picture-nya kelihatan rock and roll abis. Berarti fix emang rockman. Rocker dong, rocker. Oke, kita puterin dulu satu-satu ya Sobat Fox. Yang lain jangan lupa request, nanti kelamaan ya antrinya kalau nggak segera request sekarang. This is Dream Theater, Spirit Carries On. Stay tuned.

0: Dalam kerja adalah self reward terbaik. Kulit terhidrasi, pikiran jadi tenang, dan siap untuk istirahat lebih dalam.
1: Second anniversary berjaya bersama Sanga-Sanga.
2: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus-Kutus Herbal kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus-Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, Sanga-Sanga Klasik 170.000 dan Sanga-Sanga Ultimate 230.000 dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus-Kutus Herbal serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto Establish 2013.
3: Baca berita kok serius banget? Emang ada ya zaman sekarang baca berita online yang terpercaya dan gak clickbait?
4: Adalah, nih Harian Jogja. Mereka selalu ngasih berita-berita terkini yang jelas, no hoax.
3: Oh, Harian Jogja.
4: Mereka juga punya event manajemen yang profesional. Acara-acaranya keren dan selalu sukses pastinya.
3: Aku dengar mereka juga punya platform digital dan production house ya. Lengkap banget deh, bisa bikin konten keren dari A sampai Z.
4: Yap, Harian Jogja memang lebih dari sekedar media cetak. Mereka selalu berinovasi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pembaca juga pendengar mereka. Intinya, Harian Jogja bisa jadi solusi lengkap, satu atap untuk semua kebutuhan publikasi kamu.
3: Harian Jogja, berbudaya, menginspirasi, dan terpercaya.
5: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate, minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml. Sanga-Sanga Ultimate by PT Kutus-Kutus Herbal.
6: The Rockabye Session on Fox Radio Jogja.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Kembali bersama saya Dito, masih di Rockabye Session di Fox Radio Jogja. Halo semua yang baru bergabung, terutama gimana? Baru pulang? Jalan-jalan, rame ya malam minggu. Biasanya aku tuh malam minggu udah di rumah, Sobat Fox. Sore udah di rumah, aku udah males macet-macetan. Tapi tadi makan keluarga di mall yang ada event itu ya, di Jalan Solo. Rame banget tapi seru, eventnya seru, happy, kumpul sama keluarga. Mungkin kita tanyain dulu ini Sobat Fox yang udah stay tune. Tadi ada Mas Anto di Kadipiro. Halo Mas Anto, kumpul keluarga gak? Jalan-jalan gak Mas Anto? Atau di rumah aja Mas Anto? Di mana Mas Anto? Jalan dong, kita masih muda nih Mas Anto. Mas Anto minta diputerin lagunya Deep Purple yang Bird. Mantap. Mantul, mantap betul. Salam katanya buat semuanya aja. Sukses terus buat Mas Dito. Makasih Mas, makasih juga Mas Anto, amin. Didoain sukses, amin. Gak ada yang doain segera menikah nih. Nanti kalau misalnya mau request gitu ya, saya doakan Mas Dito segera mendapatkan jodohnya, gitu dong. Saya satu-satunya, enggak ya, penyiar Fox, ada kok yang belum menikah. Ivan belum menikah, Ivan belum. Andi belum, Andi Syarif belum. Cowok-cowok ini pada belum semua, Sobat Fox. Deep Purple Burn, siap Mas Anto. Abis ini kita puterin, kita berlanjut ke tetangga kita. Ada Ibu Rina, as usual. Selamat malam Mas Dito, kok bindeng suaranya? Iya ini, tadi sudah aku bilangin Mbak Rina. Kena flu, tapi flu tipis, gak sampai yang hilang suaranya gitu loh. Jadi kayaknya harusnya suara emasku ini masih terdengar enak kan Sobat Fox? Cing cing. Jadi masih aman kan harusnya. Dan ya ketularan orang di rumah, karena aku juga ketemu orang terus. Jadi jalan-jalan terus, salaman terus, jadi pasti ketularan sih. Kalau di tempat umum juga susah cari tempat cuci tangan gitu loh Mbak Rina. Jadi ya seperti inilah, sering ya kena flu. Sekarang udah agak jarang Mbak Rina. Jarang kan, aku udah mulai jarang aku. Semenjak aku nge-gym, terus jaga pola makan, itu udah agak jarang. Jadi ini pertama kali setelah berapa bulan aja. Gitu. Minta diputerin lagunya Robbie Valentine. Oke, yang mana? Oh, Over and Over Again. Oke, ditunggu ya Mbak Rina. Kita puterin dulu lagu yang diminta sama Mas Anto tadi di Kadipiro. Ada Deep Purple with Burn. Stay tuned.

0: Mau liburan yang beda di Bali? Coba deh ke Singaraja Buleleng yang punya pesona sendiri. Bayangkan, menyambut pagi dengan menyaksikan lumba-lumba melompat riang, ditemani sunrise yang indah, dan semua itu hanya selangkah dari resort New Sunari Lovina Beach Resort. Rasakan pengalaman liburan yang lengkap dari satu resort. Isi liburan dengan snorkeling atau bersantai di villa private pool dengan kamar premier, deluxe sampai superior room yang dirancang untuk kenyamanan berlibur. Dilengkapi dengan kolam renang anak hingga dewasa, restoran dengan pemandangan pantai, live music di malam hari, dan Arista Spa, tempat terbaik untuk merasakan pijatan hangat dengan minyak sanga-sanga. Info dan reservasi, hubungi 0812-8999-1995, Instagram at New Sunari Lovina Beach Resort, TikTok at Sangasanga Hospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sangasanga Hospitality.
1: Nikmati pandangan yang lebih segar dan nyaman setiap hari dengan Gaycom, suplemen herbal yang diformulasikan dari wortel dan biji labu kuning, serta pilihan herbal yang lain.
2: Diproduksi dengan standar CPOTB, cara pembuatan obat tradisional yang baik, Gaycom membantu memelihara kesehatan mata dengan kandungan antioksidan alami yang menutrisi mata dan membantu melindungi dari efek radikal bebas.
1: Kandungan ekstrak wortel membantu mencukupi kebutuhan vitamin A untuk mencegah mata kering dan rabun senja. Kandungan ekstrak biji labu kuning sebagai antioksidan yang mampu menangkap

0: IDIY, Jalan Kusuma Negara, nomor 222, Yogyakarta. Telepon 0819-2751-1099.
1: The Rockabye Session.

Saya Dito, Sobat Fox, masih di Rockabye Session di Fox Radio Jogja, radio kesayangan kita, radio terbaik sejagat raya, alam semesta. Amin, amin, amin. Alright, saatnya kita haha hihi dan hello ke Sobat Fox yang udah antri di WhatsApp ya. Ada Mas Yusron di Godean. Halo Mas Yusron, selamat malam. Mas Yusron menyapa dan menanyakan, malam Mas Dito, gimana kabarnya? Nemu kuliner mana lagi ini? Baik, Mas Yusron, alhamdulillah walaupun agak bindeng ya ini, tapi baik. Kuliner enggak, tadi ya ke mall aja. Mas Yusron harus ke sana tadi. Harusnya sampai besok. Mas, banyak kuliner di situ ya. Jadi silahkan jalan-jalan. Dengan kondisi Jogja yang sekarang kayaknya lebih baik naik motor aja ya Mas Yus, jangan naik mobil, macet, dimana-mana macet. Ini aja aku yakin jam segini masih ramai sih di jalan ya, di tengah kota masih ramai harusnya. Apa perlu kita cek CCTV kota Yogyakarta? Gak perlu ya, PR banget. Requestnya adalah Heart Barracuda. Oke, abis ini kita puterin. Selamat malam mingguan buat semuanya katanya. Semoga menyenangkan dan dengan ditemani program ini. Tuh, dapat salam Sobat Fox dari Om Yus. Pak Haji, waduh bilangnya Pak Haji sekarang ya. Udah Haji, Haji Yusron di Godean. Haji Mabrur. Tadi Mas Yusron ke ini ya, pelangganan aku di dekat stasiun Tugu. Enak kan Mas Yus? Enak dong, rekomendasi saya tuh gak pernah meleset. Karena saya orangnya rewel kalau makan. Jadi setiap aku bilang enak, pasti enak banget. Gitu. Kelebihan dari orang yang susah makan seperti itu. Jadi bisa merekomendasikan Mas Yus. Enak kan? Mantap. Lanjut, kita menyapa ada Sobat Fox di Bantul. Ada Mbak Wiwit di Sewon. Selamat malam Mbak Wiwit dan juga Sewon people. Gimana kabarnya Mbak Wiwit? Long time no see tadi kata Mbak Wiwit. Iya, lama banget gak request di program aku loh Mbak Wiwit. Sibuk ya kayaknya. Kegiatannya lagi apa aja sih ini? Lagi ngapain aja coba spill. Siapa tahu ada kesibukan-kesibukan yang mau dicurhatkan. Jadi kita bacain di sini, pengen dimengerti oleh orang seluruh dunia. Mbak Wiwit minta diputerin lagunya Nazareth yang Love Hurts. Oke, nanti kita anterin dulu ya Mbak Wiwit. Mbak Wiwit bertanya, besok malam Mas Dito lagi kan? Iya, aku lagi besok. Jadi sebenarnya jadwal rutinnya sekarang itu Sabtu dan Minggu adalah aku ya untuk malam hari. Jadi kalau misalnya Sabtu dan Minggu atau Minggu akunya digantikan Mbak Ica, berarti akunya yang izin. Statusnya sekarang seperti itu. Dimana anak muda ya sering ya Sabtu dan Minggu izin, biarkan orang tua seperti Mbak Ica Nembo yang menggantikan. Jadi besok jangan kaget ketika Mbak Ica yang mengisi. Anyway, kita puterin dulu ya. Tadi Mas Yus minta diputerin lagunya Heart yang Barracuda. This is Heart Barracuda, Sobat Fox. Stay tuned on Fox Radio Jogja.

0: Berjaya bersama Sanga-Sanga. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan peserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Siapa yang tak mengenal keindahan Ubud? Sebuah destinasi wisata kelas dunia, tempat di mana budaya, alam, dan ketenangan berpadu sempurna. Kini Sanga-Sanga Hospitality hadir untuk menghadirkan kenyamanan hanya berjarak 10 menit dari pusat kota Ubud. Nikmati pengalaman menginap di Mas Ubud Villa dengan pilihan kamar yang beragam, mulai dari superior room, balinese room, hingga villa dengan 2 atau 4 kamar tidur. Informasi dan reservasi hubungi 0852-8888-085, Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, atau kunjungi website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, Jalan Cempaka, Banjarkumbuh, Mas Ubud, Gianyar, Bali. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
2: Apakah Anda merasa cepat lelah, sering haus, atau sering buang air kecil? Waspadai, itu bisa jadi tanda kadar gula darah yang tidak stabil.
3: Sekarang ada solusi alami yang aman dan telah terdaftar di BPOM, yakni Diagri, suplemen herbal yang membantu menjaga kadar gula darah tetap normal secara alami. Diagri mengandung ekstrak daun ungu, bidara upas, dan ekstrak pilihan lain yang telah digunakan turun-temurun untuk mendukung kesehatan penderita diabetes. Bagaimana mekanismenya?
4: Kandungan ekstrak daun ungu membantu perbaikan fungsi pankreas. Kandungan ekstrak bidara upas sebagai inhibitor alpha-glucosidase inhibitors atau AGI membantu mengelola diabetes dengan memperlambat pemecahan karbohidrat menjadi glukosa di usus.
3: Tanpa bahan kimia berbahaya, tanpa efek samping, dan diproduksi dengan standar CPOTB.
4: Baca aturan pakai sebelum mengonsumsi. Produk ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan pengobatan dokter. Dapatkan Diagre di apotek dan toko herbal terdekat serta di radio kesayangan Anda ini atau di Sekretariat PRSSNI DIY Jalan Kusuma Negara nomor 222 Yogyakarta. Telepon 0819-2751-1099.
5: The Rockabye Session.

Back with me, Sobat Fox. Masih bersama Dito tentunya, saya sendiri menemani Sobat Fox di Rockabye Session on Fox Radio Jogja malam hari ini. Barusan ada Love Hurts Nazareth. Widih. Lagu yang Mbak Wiwit banget ini ya. Udah sotoy aja aku bilang Mbak Wiwit banget, padahal belum tahu ya seleranya Mbak Wiwit yang lain. Ini memang top, Marco top, aku suka banget. Dan berlanjut kita menyapa Sobat Fox yang lain, tentunya yang sudah menanti dari tadi, ada Bro Ricky di Seyegan. Malam Bro Dito, mau request lagunya Journey, yang When You Love a Woman. Lagunya spesial buat broku Dito, semoga cepat ketemu jodohnya dan menikah, amin. Nah akhirnya ada yang request sesuai dengan passwordnya ya. Gitu dong, amin-amininnya kayak gitu, langsung aku puterin kan lagunya. Soalnya dari kemarin sukses selalu, wah itu juga amin juga. Tapi kali ini lebih butuh semoga mendapatkan jodoh dan segera menikah, ya gak Sobat Fox? Kalau Dito menikah, saya menikah, kayaknya Fox Radio Jogja heboh kayaknya. Bro Ricky apa kabar? Kemana aja weekend ini? Jalan-jalan atau di rumah aja? Atau kemana nih? Belum dikasih tahu loh aku sama Bro Ricky. Gimana sih ini Bro Ricky? Kasih tahu dong, siapa tahu ada info, infonya masih. Katanya Bro Dito resapi ya lagunya. Oh iya, When You Love a Woman, siap. Tak resapin ya, langsung kita puterin ya. Journey, When You Love a Woman, tak resapin Mas Ricky. Stay tuned.

0: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
1: The Rockabye Session on Fox Radio Jogja. The Rockabye Session.

105,3 Fox Radio Jogja. You're so, your hits. Masih di Rockabye Session Fox Radio Jogja. Masih ditemenin sama saya, Dito, Sobat Fox. Halo semuanya yang baru gabung ke Fox Radio Jogja malam hari ini. Kita menyambut semua yang baru gabung, mungkin baru sampai rumah. Malam mingguan, ye. Malam mingguan di musim kemarau. Jalan-jalannya gak perlu panik bawa jas hujan atau payung. Jadi banyak acara ya, Sobat Fox, kalau kita pikir-pikir. Dan ya, beginilah. Kita tuh butuh hiburan ya gak, Sobat Fox? Termasuk mendengarkan Fox Radio Jogja kan hiburan warga ya kan? Terhibur semuanya. Termasuk Mbak Wulan di Berba. Halo Mbak Wulan, long time no see. Kata Mbak Wulan, Mas Dito, Skid Row ya. I remember you. Oke, boleh. Makasih. Mbak Wulan baru pulang nih dari Pasar Kangen. Wah, wah, wah. Aku belum nih, Mbak. Tahun ini ke Pasar Kangen. Ya, semoga bisa sempat mampir ke sana. Seru enggak, Mbak? Tahun ini Pasar Kangennya, atau Sobat Fox lain mungkin udah ada yang ke Pasar Kangen juga. Spill dong. Gimana sih situasi dan kondisi di sana? Nanti kita rekomendasikan orang-orang buat datang ke sana. Oke, Mbak Wulan, kita puterin nanti ya Skid Row-nya. Oh, crowded, Mas. Iya ya, semua acara di Jogja rame sekarang. Kita beralih ke Mas Farid di Godean, melaporkan lagi nonton pertandingan voli di Magelang. Wah, wah, wah. Dari Godean ke Magelang demi nonton pertandingan voli ini, emang hardcore voli fans. Berarti emang suka banget sama olahraga voli ini, Mas Farid. Tadi ngirimin foto Sobat Fox di lapangan voli. Wah, luar biasa. Pecinta olahraga. Aku suka juga sih sebenarnya nonton voli, karena alurnya cepet gitu ya. Kalau bola kan agak lambat, tapi olahraga favorit tetap sepak bola. Mas Farid minta diputerin lagunya Led Zeppelin yang Black Dog. Mantap, mantap, mantap. Memang, memang, memang. Nanti ya Mas Farid, tunggu dulu. Kita puterin dulu lagu yang diminta sama Mbak Wulan di Berbah. Ada Skid Row, I Remember You, Sobat Fox. Stay tuned only on Fox Radio Jogja.

0: Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
1: Program reward umroh Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: Saya, founder dan CEO CV Sanga-sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama produk herbal terbaik. Yuk jadi bagian dari keluarga besar Sanga-sanga by PT Kutus-Kutus Herbal dan tumbuh bareng kami.
3: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
4: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
3: Naik level gimana?
4: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 15 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
3: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
4: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
3: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
1: Awali tahun baru 2026 dengan koneksi makin cepat, harga tetap hemat. Infinite Light dari Citranet cuma Rp145.000 per bulan, up to 15 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
5: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur Sanga-sanga klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegal linu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur Sanga-sanga klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Dapatkan minyak balur Sanga-sanga klasik di reseller terpercaya, mitra resmi kami, dan Fox Radio. Minyak balur Sanga-sanga klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.
6: The Rockabye Session on Fox Radio Jogja.

Kembali bersama saya Dito Sobat Fox, masih di Rockabye Session on Fox Radio Jogja. Wow, makin malam makin seru Rockabye Session kita malam hari ini. Banyak yang masih di jalan. Mas Riki tadi ngirimin foto masih di jalan mau pulang sambil dengerin Fox sampai tutup. Wah. Dari mana Thomas? Malam minggu loh, gak ngajak-ngajakin sama siapa sih malam mingguannya? Kayaknya seru banget. Ya ampun, Mas Riki abis menikmati macet di titik nol katanya. Wah. Oke. Hati-hati di jalan ya, Mas Riki. Ya abis jalan-jalan macet banget pasti ya tadi di titik nol. Ada acara, ada musim libur, ada ini itulah pokoknya. Terus aku juga mengucapkan selamat, cepat sembuh Mbak Hani. Tadi ngabarin kan kecelakaan juga katanya, wah diseruduk dari belakang, dari Wisdom Park UGM, wah Mbak Hani. Kitanya udah hati-hati, udah sen kiri juga ya, tapi tetap orang kayak gitu sih emang. Kita tidak pernah tahu ya, harus gimana lagi, udah hati-hati tetap kayak diseruduk ya Mbak Hani. Hati-hati ya Sobat Fox yang masih di jalan terutama jam segini. Gak usah ngebut-ngebut. Karena lumayan lo sakit lo kalau sampai kenapa-napa. Iya kan? Anyway, kita lanjut muterin lagu Sobat Fox. Yngwie Malmsteen belum ya dari tadi. Kita puterin dulu hit single beliau, ada Forever One. Stay tuned.

0: Villa di Bali yang punya akses ke pantai langsung, punya private pool, dan juga punya tempat untuk acara wedding, gathering, dan acara-acara intimate lainnya. Villa Sabah by Sanga Sanga. Lokasi tidak jauh dari Denpasar, ke arah Ubud pun dekat. Di villa ini terdapat banyak pilihan tipe villa. Villa dengan view pantai, villa dengan konsep joglo dan pool view, bahkan villa dengan view garden. Pilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman dan keluarga Anda. Untuk reservasi, hubungi 0852-8888-085. Jangan lupa follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Sanga Sanga Villas and Resort, part of Sanga Sanga Hospitality.
1: Nikmati pandangan yang lebih segar dan nyaman setiap hari dengan Gaycom, suplemen herbal yang diformulasikan dari wortel dan biji labu kuning, serta pilihan herbal yang lain.
2: Diproduksi dengan standar CPOTB, cara pembuatan obat tradisional yang baik, Gaycom membantu memelihara kesehatan mata dengan kandungan antioksidan alami yang menutrisi mata dan membantu melindungi dari efek radikal bebas.
1: Kandungan ekstrak wortel membantu mencukupi kebutuhan vitamin A untuk mencegah mata kering dan rabun senja. Kandungan ekstrak biji labu kuning sebagai antioksidan yang mampu menangkap radikal bebas dan kandungan nilai gizi tinggi untuk kesehatan mata.
2: Produk Gaycom tanpa bahan kimia berbahaya, tanpa efek samping, dan diproduksi dengan standar CPOTB. Terbuat dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia sintetis, diproduksi oleh pabrik bersertifikat BPOM dan mempunyai izin halal oleh BPJPH.
1: Peringatan, produk ini tidak digunakan untuk mengobati atau menyembuhkan penyakit. Konsultasikan dengan tenaga kesehatan bila sedang hamil, menyusui, atau mengkonsumsi obat lain.
2: Dapatkan produk Gaycom di radio kesayangan Anda ini atau di Sekretariat PR SSNI DIY, Jalan Kusuma Negara, nomor 222, Yogyakarta. Telepon 0819-2751-1099.
3: The Rockabye Session.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

Kembali bersama saya Dito Sobat Fox. Kita masih di Rockabye Session on Fox Radio Jogja. Dan menyapa Mbak Ani di Bandega Karya. Tadi menyapa selamat malam Mas Dito, Mbak Ica kemana? Ya, ini sebenarnya udah tukeran ya Mbak Ani. Jadi Mbak Ica tuh sebetulnya jadwalnya hanya siang sekarang. Jadi kalau Sabtu dan Minggu malam itu sudah aku. Kemarin-kemarin kalaupun Mbak Ica yang di sini siaran, itu karena aku yang izin. Kalau dulu kan aku yang menggantikan Mbak Ica karena emang Mbak Ica Sabtu ya. Sekarang Sabtu Minggu malam, karena aku siaran cuma Sabtu dan Minggu malam sekarang Mbak Ani. Gitu. Mas itu lagi sakit ya, kok suaranya beda. Iya, kedengeran banget ya Sobat Fox. Agak bindeng, sengau gitu ya karena kemarin abis flu. Ini aja kayaknya belum begitu sembuh, cuman oke lah. Gak parah-parah banget. Mbak Ani terima kasih sudah menanyakan. Mbak Ani gak request apa-apa katanya karena udah capek. Tadi ada tukang sampai maghrib betulin gudang belakang sama ganti pintu kamar mandi belakang. Wah, capek seharian nih berarti ya. Nemenin tukang tuh ya ceritanya. Oke, lanjut ya Sobat Fox. Biar lagu-lagu dan lagu, aku puterin Bryan Adams, This Is Heaven untuk Sobat Fox. Stay tuned only on Fox Radio Jogja.

0: Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-sanga Klasik atau minyak balur Sanga-sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Eh, staycation bareng yuk. Enak kali ya, rame-rame.
3: Bosen ah, kalau hotel gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup. Kita kan segeng banyak banget. Males ribet ah.
2: Loh, belum tahu villa ini. Villanya Sanga-sanga. Namanya Shinta Dewi Villa. Nih.
3: Ih, di mana nih? Gede banget. Kolam renangnya juga panjang gini. Serius. Terus ini apa? Gardennya? Bisa barbekyuan kita di sini nih, sambil ngegame kali ya. Wah, seru. Ini sih bisa segeng kita ikut semua.
2: Pas kan? Ada 3 kamar dan living roomnya, lihat deh, ada 2 lantai. Semuanya luas banget.
3: Hah? Dapurnya juga nyaman banget kayak di rumah sendiri. Ini sih kita gak usah kemana-mana lagi, lengkap banget fasilitasnya.
2: Udah ya, deal ya. Aku booking dulu via websitenya www.sangasangahospitality.com. Nomor WhatsApp-nya juga udah aku save, 0852-88-888-085.
3: Eh, apa tadi? Instagram sama TikTok-nya?
2: Follow dong Instagram-nya, @sangasangavillas, TikTok-nya @sangasangahospitality.
4: Shinta Dewi Villas, bareng Sanga-sanga Hospitality.
5: Merasa cepat lelah, sering haus, atau sering buang air kecil? Waspadai, itu bisa jadi tanda kadar gula darah yang tidak stabil.
6: Sekarang ada solusi alami yang aman dan telah terdaftar di BPOM, yakni Diagri, suplemen herbal yang membantu menjaga kadar gula darah tetap normal secara alami. Diagri mengandung ekstrak daun ungu, bidara upas, dan ekstrak pilihan lain yang telah digunakan turun-temurun untuk mendukung kesehatan penderita diabetes. Bagaimana mekanismenya?
5: Kandungan ekstrak daun ungu membantu perbaikan fungsi pankreas. Kandungan ekstrak bidara upas sebagai inhibitor alpha-glucosidase inhibitors atau AGI membantu mengelola diabetes dengan memperlambat pemecahan karbohidrat menjadi glukosa di usus.
6: Tanpa bahan kimia berbahaya, tanpa efek samping, dan diproduksi dengan standar CPOTB.
5: Baca aturan pakai sebelum mengonsumsi. Produk ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan pengobatan dokter. Dapatkan Diagre di apotek dan toko herbal terdekat serta di radio kesayangan Anda ini atau di Sekretariat PRSSNI DIY Jalan Kusuma Negara nomor 222 Yogyakarta. Telepon 0819-2751-1099.
7: The Rockabye Session on Fox Radio Yogyakarta.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Wow, gak terasa udah jam 12 aja Sobat Fox. Waktunya aku ciao dan pamitan kepada Sobat Fox semuanya. Terima kasih sudah menemani di Rockabye Session Fox Radio Jogja malam hari ini. Malam mingguan bersama Sobat Fox, seru abis di Jogja yang ramai ini. Dan tentunya untuk Sobat Fox seluruh Indonesia dan dunia mungkin yang mendengarkan, sekali lagi selamat bermalam mingguan, selamat beristirahat. See you again tomorrow. Ketemu jam 9 malam besok ya. Masih di Rockabye Session, tapi besok alternative rock yang lebih modern. Jadi tetap stay tune seperti biasa dari jam 9 sampai jam 12 malam. Akhir kata aku pamitan Sobat Fox, dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga. See you, bye-bye Sobat Fox, good night.

0: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
1: Your soul, your hits.

0: Istimewanya Jogja. Istimewanya Jogja.
1: Masih di program Istimewanya Jogja. Dan sekarang kita jalan-jalan ke Desa Wisata Tunggul Arum. Desa Wisata Tunggul Arum letaknya di kawasan lereng barat Gunung Merapi. Terletak di padukuhan Tunggul Arum, Desa Wonokerto, Kecamatan Turi. Di Desa Tunggul Arum menyajikan wisata panorama Merapi, hutan konservasi dengan aneka flora dan faunanya. Di Desa Wisata Tunggul Arum ada upacara adat Merti Bumi yang selalu diselenggarakan setiap bulan Sapar di petilasan Kapten Haryadi. Ada juga kegiatan yang namanya Merti Bumi, yaitu sebuah kegiatan kirab pusaka dan kenduri bersama dengan tumpengan dan dawet cuwo. Desa Wisata Tunggul Arum dengan ketinggian sekitar 700-800 meter di atas permukaan laut dan arahnya 30 km ke arah utara dari kota Jogja. Di Desa Wisata Tunggul Arum juga ada beberapa objek-objek mendukung seperti misalnya kebun Salak Pondo, kesenian tradisional Kubro Siswo, watu tunggang, ada watu growong, keindahan alam Gua Semar, sendang pancuran, ada juga tanaman anggrek Vanda Tricolor, kemudian juga ada pesona Sungai Kerasak dan lain sebagainya. Selain itu, di Desa Wisata Tunggul Arum ini juga ada fasilitas yang mendukung seperti gedung pertemuan dengan atap joglo berupa ruangan terbuka seperti aula dengan bentuk kunjungan dan pilar penyangga. Desa Wisata Tunggul Arum, satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah istimewanya Jogja.

0: Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk. Jalan-jalan ke Bali kurang lengkap kalau nggak ke daerah Canggu. Selain banyak banget pilihan pantai, ada juga kuliner dan cafe hits. Soal staycation-nya, pilihannya di Villa Canggu aja. Banyak pilihan tipe villa, mulai dari 1 bedroom, 2 bedroom, sampai 3 bedroom, semuanya punya private pool. Untuk akses tempat-tempat yang FYP juga deket loh. Jadi, kalau ada rencana ke Bali, langsung aja booking Villa Canggu by Sanga-Sanga di nomor WhatsApp 0852 85 kali 085. Follow Instagram untuk update infonya @sangasangavillas dan TikTok di @sangasangahospitality. Buka website di www.sangasangahospitality.com. Sanga-Sanga Canggu Villas is a part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: Nikmati pandangan yang lebih segar dan nyaman setiap hari dengan Gaycom, suplemen herbal yang diformulasikan dari wortel dan biji labu kuning, serta pilihan herbal yang lain.
2: Diproduksi dengan standar CPOTB, cara pembuatan obat tradisional yang baik, Gaycom membantu memelihara kesehatan mata dengan kandungan antioksidan alami yang menutrisi mata dan membantu melindungi dari efek radikal bebas.
1: Kandungan ekstrak wortel membantu mencukupi kebutuhan vitamin A untuk mencegah mata kering dan rabun senja. Kandungan ekstrak biji labu kuning sebagai antioksidan yang mampu menangkap radikal bebas dan kandungan nilai gizi tinggi untuk kesehatan mata.
2: Produk Gaycom tanpa bahan kimia berbahaya, tanpa efek samping, dan diproduksi dengan standar CPOTB. Terbuat dari bahan alami pilihan tanpa bahan kimia sintetis, diproduksi oleh pabrik bersertifikat BPOM dan mempunyai izin halal oleh BPJPH.
1: Peringatan, produk ini tidak digunakan untuk mengobati atau menyembuhkan penyakit. Konsultasikan dengan tenaga kesehatan bila sedang hamil, menyusui, atau mengkonsumsi obat lain.
2: Dapatkan produk Gaycom di radio kesayangan Anda ini atau di Sekretariat PR SSNI DIY, Jalan Kusuma Negara, nomor 222, Yogyakarta. Telepon 0819-2751-1099.

0: Istimewanya Jogja. Istimewanya Jogja.
1: Masih di program Istimewanya Jogja. Nah, sekarang kita jalan-jalan ke pantai, yaitu ke Pantai Pandansimo. Pantai Pandansimo terletak di Kabupaten Bantul, tepatnya 20 km ke arah barat daya Kota Bantul dan 30 km ke arah selatan dari Kota Jogja. Pantai Pandansimo bersebelahan dengan muara Sungai Progo, sekaligus pantai paling barat dari deretan pantai selatan yang masuk wilayah Kabupaten Bantul. Pantai Pandansimo ini memiliki daya tarik tersendiri. Ada deburan ombak, panorama yang khas. Ada juga kegiatan nelayan dan pelelangan ikan. Di dekat Pantai Pandansimo itu ada lokasi pertapaan Pandansimo. Dan kalau ke arah barat lagi, kira-kira 1 kilo, ada juga pertapaan Pandan Payung. Nama Pandansimo sendiri itu berasal dari kata pandan atau pohon pandan dan simo atau macan. Selain sebagai tempat wisata, Pandansimo ini juga sebagai tempat ziarah, karena dulu itu merupakan tempat pertapaan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8. Pantai Pandansimo satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah istimewanya Jogja.

0: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Staycation di tempat yang tidak terlalu jauh dari kota Denpasar. Dengan nuansa alam yang klasik dan etnik, bisa Anda nikmati di Sanga-Sanga Ketewal Villa. Beraneka macam event spesial juga diadakan

0: Hospitality. Sanga-Sanga Ketewal Villa, beautiful estate at Ketewal Village, part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: Baca berita kok serius banget? Emang ada ya zaman sekarang baca berita online yang terpercaya dan gak clickbait?
2: Adalah, nih Harian Jogja. Mereka selalu ngasih berita-berita terkini yang jelas, no hoax.
1: Oh, Harian Jogja.
2: Mereka juga punya event manajemen yang profesional. Acara-acaranya keren dan selalu sukses pastinya.
1: Aku dengar mereka juga punya platform digital dan production house ya. Lengkap banget deh, bisa bikin konten keren dari A sampai Z.
2: Yap, Harian Jogja memang lebih dari sekedar media cetak. Mereka selalu berinovasi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pembaca juga pendengar mereka. Intinya, Harian Jogja bisa jadi solusi lengkap, satu atap untuk semua kebutuhan publikasi kamu.
1: Harian Jogja, berbudaya, menginspirasi, dan terpercaya.
3: Apakah Anda merasa cepat lelah, sering haus, atau sering buang air kecil? Waspadai! Itu bisa jadi tanda kadar gula darah yang tidak stabil.
4: Sekarang ada solusi alami yang aman dan telah terdaftar di BPOM, yakni Diagri, suplemen herbal yang membantu menjaga kadar gula darah tetap normal secara alami. Diagri mengandung ekstrak daun ungu, bidara upas, dan ekstrak pilihan lain yang telah digunakan turun-temurun untuk mendukung kesehatan penderita diabetes. Bagaimana mekanismenya?
3: Kandungan ekstrak daun ungu membantu perbaikan fungsi pankreas. Kandungan ekstrak bidara upas sebagai inhibitor alpha glucosidase inhibitors atau AGI membantu mengelola diabetes dengan memperlambat pemecahan karbohidrat menjadi glukosa di usus.
4: Tanpa bahan kimia berbahaya, tanpa efek samping, dan diproduksi dengan standar CPOTB.
3: Baca aturan pakai sebelum mengonsumsi. Produk ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan pengobatan dokter. Dapatkan Diagre di apotek dan toko herbal terdekat serta di radio kesayangan Anda ini atau di Sekretariat PRSSNI DIY Jalan Kusuma Negara nomor 222 Yogyakarta, telepon 0819 275

0: Istimewanya Jogja. Istimewanya Jogja.
1: Ketemu lagi di program Istimewanya Jogja. Nah, sekarang kita mencicipi sajian belut goreng. Belut yang biasanya ditemui di sawah atau di kali, ternyata juga bisa dikonsumsi sebagai panganan renyah loh. Salah satunya yaitu keripik belut. Kalau sudah dipajang di etalase-etalase makanan toko, barangkali kita menganggap prosesnya tidak susah. Padahal untuk mencari belutnya saja sudah susahnya setengah mati. Sementara proses pengolahannya, belut tinggal diberi tepung bumbu dan digoreng. Nah, keripik belut mudah diperoleh di wilayah Godean. Tinggal milih mau belut yang digoreng kering atau yang dilapisi tepung. Dan belut goreng ini adalah makanan yang kaya protein loh, dengan rasanya yang gurih, enak dan renyah. Keripik belut banyak dijual di pasar Godean dari pagi sampai malam. Jadi jangan khawatir kalau mau ke sana. Keripik belut ini juga cocok sebagai camilan, lauk pauk, atau juga buat oleh-oleh. Belut goreng, satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah istimewanya Jogja.

informasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: 105.3 FM. Fox Radio Jogja. Your soul, your head.

0: Istimewanya Jogja. Istimewanya Jogja.
1: Masih di program Istimewanya Jogja. Sekarang kita menikmati kue kipo ya. Banyak loh orang yang bertanya-tanya, kenapa toh makanan ini kok dinamakan kipo? Bagaimana sih runtutan sejarah dan etimologisnya? Nah, kalau menurut tuturan orang-orang tua pembuat kipo di Kota Gede, katanya dulu itu orang sering menanyakan tentang jenis makanan ini dengan bertanya dalam bahasa Jawa, iki opo, atau artinya ini apa. Nah, dari kalimat iki opo inilah kemudian berkembang menjadi akronim kipo. Jadi mestinya nama kipo itu dituliskan kipa, bukan kipo. Kudapan kecil yang berwarna hijau merupakan salah satu kue basah tradisional yang memasaknya dengan cara dipanggang. Paduan kelapa parut dengan gula merah dan dilapisi oleh kulit yang diolah dari tepung ketan, kipo memiliki rasa yang lezat. Di dalam kulit tersebut terdapat isi yang dinamakan enten-enten. Enten-enten ini terbuat dari parutan kelapa muda yang dicampur sama gula jawa. Nah, perpaduan enten-enten dengan kulit kipo yang terbuat dari ketan yang diadoni dengan santan dan sedikit garam ini setelah dipanggang akan menghasilkan rasa yang manis-manis gurih. Kesedapan rasa kipo ini juga diperkuat oleh proses pemanggangannya yang dilakukan di atas loyang atau cobek gerabah. Kue kipo, satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah istimewanya Jogja.
0: Second anniversary berjaya bersama saya.

0: Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
1: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Wujudkan mimpimu sekarang untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Telah dibuka pendaftaran mahasiswa baru Politeknik Bakti Semesta tahun ajaran 2026-2027. Kunjungi website kami di www.polibes.ac.id atau hubungi WhatsApp di 0811-2667-088. Anda juga bisa datang langsung ke kampus kami di Jalan Diponegoro nomor 165, Salatiga. Lokasinya strategis di antara Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama, Salatiga, dan Taman Cerdas. Ayo kuliah di kampusnya Bambe Bambang Pranoto, Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here.
3: Mandi jadi lebih sehat dengan Sanga-Sanga. Ada sabun tanamilah tanahmu ultimate yang membantu memelihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit. Membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga Sanga-Sanga sabun kaliku-kaliku ultimate. Membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan Sanga-Sanga sabun tanamilah tanahmu ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: RV Hotel Gianyar, satu-satunya hotel di Gianyar yang punya infinity pool di rooftop hotel. Nikmati pengalaman menginap dengan tipe kamar superior, deluxe, dan yang spesial tipe family room. Dengan fasilitas bunk bed, menginap bersama keluarga jadi lebih nyaman. Mulai Rp400.000 per malam. Ada juga paket berenang tanpa menginap cuma Rp65.000, sudah mendapatkan snack, drink, and towel. Floating breakfast dengan pool view yang super cantik cuma Rp100.000-an aja. Ballroom RV Hotel Gianyar siap menyambut dengan acara spesial Anda. Mulai dari wedding, gathering, atau event lainnya. For more info, hubungi 0877-373-14888. Follow Instagram at RV Hotel Gianyar, TikTok at Sangasanga Hospitality, website www.sangasangahospitality.com. RV Hotel Gianyar, come, relax, and rejuvenate Heritage City Bali Sanctuary, part of Sangasanga Hospitality.
1: Apakah Anda merasa cepat lelah, sering haus, atau sering buang air kecil? Waspadai, itu bisa jadi tanda kadar gula darah yang tidak stabil.
2: Sekarang ada solusi alami yang aman dan telah terdaftar di BPOM, yakni Diagri, suplemen herbal yang membantu menjaga kadar gula darah tetap normal secara alami. Diagri mengandung ekstrak daun ungu, bidara upas, dan ekstrak pilihan lain yang telah digunakan turun-temurun untuk mendukung kesehatan penderita diabetes. Bagaimana mekanismenya?
1: Kandungan ekstrak daun ungu membantu perbaikan fungsi pankreas. Kandungan ekstrak bidara upas sebagai inhibitor alpha-glucosidase inhibitors atau AGI membantu mengelola diabetes dengan memperlambat pemecahan karbohidrat menjadi glukosa di usus.
2: Tanpa bahan kimia berbahaya, tanpa efek samping, dan diproduksi dengan standar CPOTB.
1: Baca aturan pakai sebelum mengonsumsi. Produk ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan pengobatan dokter. Dapatkan Diagre di apotek dan toko herbal terdekat serta di radio kesayangan Anda ini atau di Sekretariat PRSSNI DIY Jalan Kusuma Negara nomor 222 Yogyakarta, telepon 0819 2751

Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

0: Istimewanya Jogja. Istimewanya Jogja.
1: Masih di program Istimewanya Jogja. Nah, sekarang kita mengenal lebih dekat dengan Masjid Gede. Masjid Gede berada di sebelah barat alun-alun utara dan merupakan Masjid Kasultanan Yogyakarta yang dibangun oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I, yaitu pada tahun 1773. Masjid yang berarsitektur Jawa ini memiliki 33 tiang penyangga yang dihiasi ornamen yang sangat indah. Nah, sampai sekarang Masjid Gede ini masih dipergunakan untuk upacara-upacara adat Keraton Yogyakarta, seperti misalnya peringatan Isra Mi'raj, Maulud Nabi, maupun upacara sekaten dan grebek, selain sebagai tempat ibadah bagi masyarakat umum. Masjid Gede satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah istimewanya Jogja.

0: Keramas Villa. Villa dengan 5 kamar tidur, private pool, kitchen set lengkap, dining area, living area luas, spa, teras, dan balkon dengan view langsung ke Pantai Keramas. Cocok untuk staycation bersama teman atau keluarga dan sempurna untuk birthday party, wedding party, family gathering, hingga event eksklusif dengan kapasitas sampai 75 orang. Temukan Sanga-Sanga Keramas Villa di Jalan Pantai Keramas nomor 88 Gianyar, Bali. Reservasi sekarang di 0852-88-888-085. Follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, website www.sangasangahospitality.com. Sangasanga Keramas Villa, part of Sangasanga Hospitality.
1: Nikmati pandangan yang lebih segar dan nyaman setiap hari dengan Gaycom, suplemen herbal yang diformulasikan dari wortel dan biji labu kuning, serta pilihan herbal yang lain.
2: Diproduksi dengan standar CPOTB, cara pembuatan obat tradisional yang baik, Gaycom membantu memelihara kesehatan mata dengan kandungan antioksidan alami yang menutrisi mata dan membantu melindungi dari efek radikal bebas.
1: Kandungan ekstrak wortel membantu mencukupi kebutuhan vitamin A untuk mencegah mata kering dan rabun senja. Kandungan ekstrak biji labu kuning sebagai antioksidan yang mampu menangkap radikal bebas dan kandungan nilai gizi tinggi untuk kesehatan mata.
2: Produk Gaycom tanpa bahan kimia berbahaya, tanpa efek samping, dan diproduksi dengan standar CPOTB. Terbuat dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia sintetis, diproduksi oleh pabrik bersertifikat BPOM dan mempunyai izin halal oleh BPJPH.
1: Peringatan, produk ini tidak digunakan untuk mengobati atau menyembuhkan penyakit. Konsultasikan dengan tenaga kesehatan bila sedang hamil, menyusui, atau mengkonsumsi obat lain.
2: Dapatkan produk Gaycom di radio kesayangan Anda ini atau di Sekretariat PRSSNI DIY, Jalan Kusuma Negara nomor 222 Yogyakarta. Telepon 0819 2751 1099.

Kamu ada rencana jalan-jalan ke Kaliurang? Kalau berkunjung ke wilayah utara Jogja ini, jangan lupa lo ya untuk membeli jadah tempe. Konon katanya, belum lengkap ke Kaliurang kalau belum mencicipi makanan ini. Nama jadah tempe sesungguhnya merupakan gabungan dari dua jenis makanan, yaitu jadah yang merupakan olahan dari ketan dan tempe ataupun tahu. Baik tempe ataupun tahunya biasanya diolah dengan cara dibacem. Jadinya kita bisa merasakan cita rasa gurih dari ketan dengan campuran kelapa dan rasa manis dari tempe atau tahu bacem. Biasanya jadah tempe disajikan dengan bungkus daun pisang. Salah satu produk jadah tempe yang paling legendaris dan terkenal di Kaliurang adalah jadah tempe Mbah Carik. Berawal dari Sastro Dinomo yang merupakan seorang carik atau sekretaris desa di dekat Kaliurang, diminta membuat jenis makanan lain yang unik dan berbeda untuk persembahan kepada keluarga keraton. Setelah berpikir panjang, ngalor, ngidul, ngulon, ngetan, akhirnya Sastro Dinomo beserta istri mengolah beras ketan menjadi jadah dipadukan dengan tempe bacem. Ternyata, makanan ini disukai oleh orang-orang di istana. Dibantu oleh sang istri dan anak-anaknya, ia juga mulai berjualan makanan tersebut dan membuka warung kecil di kawasan Telaga Putri Kaliurang pada tahun 1950. Hingga suatu hari pada tahun 1965, Sultan Hamengkubuwono ke-9 berkunjung ke Kaliurang dan mampir di warung milik Sastro Dinomo. Rasa jadah tempe bikinan Mbah Sastro memang lain daripada yang lain, meskipun saat itu sudah banyak orang yang berjualan kuliner serupa. Sultan Hamengkubuwono ke-9 memang sangat menyukai jadah tempe buatan Mbah Carik. Bahkan, tak jarang sang raja mengutus pegawai keraton untuk pergi ke Kaliurang guna membeli jadah tempe Mbah Carik. Jadah tempe Mbah Carik di Kaliurang bertahan secara turun-temurun dan sudah memasuki generasi keempat. Saat ini, produksi jadah tempe Mbah Carik dikelola oleh Cicit Sastro Dinomo. Jadi, buat yang bingung cari cara untuk mengambil hati calon mertua, coba aja bawa jadah tempe. Sultan Hamengkubuwono ke-9 aja jatuh hati, apalagi calon mertua.

0: laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram @FoxRadioJogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: Weekend lebih seru, dengerin Fox Radio Jogja. Good morning. Weekend Morning Show. Nemenin kamu dengan lagu-lagu enak. Bisa juga request atau kirim salam. Weekend Morning Show on Fox Radio Jogja. Your soul, your head.